Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

kepala dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya, sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Hardline Sports pagi hari ini bersama dengan saya Rizal untuk menyampaikan informasi terkini seputar dunia olahraga dari dalam maupun mancanegara. Dan segera saja kita mulai informasi yang pertama dari Liga Inggris.

Pendengar, rencana Manchester United untuk merekrut Tyrick Mitchell di awal 2027 nanti berpotensi menjadi kenyataan. Sang bek dilaporkan tertarik untuk menjadi bagian dari Setan Merah. Di musim panas kemarin, Manchester United gagal mendatangkan bek kiri baru. Sejumlah target mereka untuk menggantikan Luke Shaw lepas dari kejaran mereka. Situasi ini membuat performa skuad Setan Merah tidak maksimal di bulan pertama musim 2026-2027. Dilansir dari Talk Sports, Manchester United nampaknya tidak akan menemukan kendala dalam merekrut sang bek. Mitchell dilaporkan siap untuk bergabung dengan Manchester United di awal tahun nanti. Menurut laporan tersebut, Mitchell sudah mendengar ketertarikan MU terhadap dirinya. Sang bek dikabarkan siap untuk menjadi bagian dari skuad Setan Merah di paruh kedua musim ini. Mitchell sudah menghabiskan seluruh karir profesionalnya di Crystal Palace. Di usianya yang sudah 27 tahun, sang bek merasa saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar demi perkembangan karirnya.

Pendengar, ada informasi menarik seputar Arsenal. Juara bertahan Liga Inggris itu dikabarkan akan segera memberikan kontrak baru kepada gelandang andalan mereka, Declan Rice. Rice pertama kali bergabung dengan Arsenal dari West Ham pada tahun 2023. Pada saat itu, Rice ditebus dengan mahar di atas 100 juta pound sterling agar bisa pindah ke London Utara. Investasi Arsenal terhadap Rice terbukti jitu. Sang gelandang kini menjadi sosok yang tidak terpisahkan dari lini tengah Arsenal, dan musim lalu ia memainkan peran krusial dalam menghantarkan The Gunners memenangkan Premier League. Football Transfers baru-baru ini memberikan kabar menarik seputar Rice. Arsenal dikabarkan akan segera memberikan kontrak baru untuk sang gelandang dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Arsenal akan memberikan kontrak baru kepada Declan Rice dalam waktu dekat, dan kontrak sang gelandang akan habis pada tahun 2028 mendatang. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Arsenal memutuskan untuk segera memperpanjang kontraknya. Di sisi lain, kontrak baru itu juga diberikan kepada sang gelandang dan sebagai bentuk apresiasi karena sang pemain telah menjadi sosok yang benar-benar diandalkan di skuad The Gunners saat ini. Menurut laporan tersebut, Rice akan mendapatkan gaji yang besar jika ia menaikkan kesepakatan dengan tim London Utara tersebut. Ia dikabarkan akan mendapatkan gaji sebesar 280 ribu pound sterling per pekan di Arsenal. Gaji itu membuatnya jadi pemain dengan gaji termahal kedua di skuad The Gunners.

Pendengar, Premier League baru-baru ini memainkan 5 pertandingan, tetapi sejumlah pemain dengan ekspektasi tinggi belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Jeda internasional menjadi momentum untuk melihat kembali siapa saja yang paling mengecewakan di awal musim. Beberapa nama datang dari reputasi besar setelah musim sebelumnya atau kepindahan bernilai tinggi, tetapi kontribusi mereka dalam 5 pertandingan pertama masih jauh dari harapan klub dan pendukung masing-masing. Ada Florian Wirtz yang menjadi salah satu pemain yang paling dinanti setelah Liverpool mengeluarkan dana sebesar 117,5 juta pound sterling atau sekitar 2,32 triliun untuk memboyongnya dari Bayer Leverkusen. Setelah hanya mencatat 17 kontribusi gol musim lalu, gelandang Jerman itu baru menghasilkan 1 assist pada awal musim ini. Wirtz belum terlihat mampu mengendalikan pertandingan seperti yang diharapkan dari pemain dengan harga transfer tersebut. Ada Brian Mbeumo menjadi bagian penting dari kebangkitan MU pada paruh kedua musim lalu. 7 dari 11 golnya di Premier League ketika itu tercipta saat bermain lebih sentral, termasuk ketika membangun koneksi dengan Bruno Fernandes. Musim ini, absennya Amad Diallo membuat Mbeumo lebih sering dimainkan melebar. Catatan 0,6 dribble per 90 menit memperlihatkan bahwa ia belum maksimal dalam situasi 1-1. Dengan Benjamin Sesko belum tersedia, Michael Carrick mungkin perlu mempertimbangkan kembali posisi Mbeumo. Kembalinya Amad dari cedera juga dapat membuka lebih banyak pilihan di lini depan. Selanjutnya ada Victor Gyökeres mencetak 14 gol Premier League pada musim debutnya bersama Arsenal. Torehan tersebut cukup solid tapi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi terhadap striker yang diharapkan menjadi mesin gol utama. Awal musim 2026-2027 berjalan lebih sulit. Gyökeres baru mendapatkan 29 menit bermain di Premier League dan belum mencetak gol. Sementara Mikel Arteta masih belum memberikan kepercayaan penuh kepadanya dan situasi tersebut membuat masa depannya di Arsenal mulai dipertanyakan. Penyerang asal Swedia itu perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengubah pandangan Arteta setelah jeda internasional. Berdengar informasi seputar Liga Spanyol akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami Hardline Sports pagi hari ini. Sekarang kita menuju ke informasi seputar berita dari Liga Spanyol, di mana Jude Bellingham dikabarkan akan segera memperpanjang kontraknya bersama dengan Real Madrid dalam beberapa pekan ke depan. Laporan jurnalis Matteo Moreto menyatakan kedua pihak semakin dekat mencapai kesepakatan baru. Kabar tentang Jude Bellingham ini hadir ketika Real Madrid tengah menghadapi sejumlah hasil dan isu yang kurang menyenangkan. Kekalahan dari Atletico Madrid, performa Vinicius Junior yang belum konsisten, serta aktivitas media Kylian Mbappe membuat pembaruan kontrak sang gelandang Inggris terasa seperti angin segar. Bellingham merupakan salah satu pemain penting dalam skuad Real Madrid sejak bergabung pada 2023. Keberlanjutan karirnya di Santiago Bernabeu menjadi bagian penting dari rencana klub untuk membangun tim dalam jangka panjang. Real Madrid sedang aktif mengejar kesepakatan baru dengan Bellingham. Jika proses berjalan sesuai rencana, kontrak tersebut akan membuat sang gelandang bertahan di ibu kota Spanyol hingga 2032. Kesepakatan itu akan membawa Bellingham memasuki usia sekitar 29 tahun ketika kontraknya berakhir. Artinya, masih terbuka kemungkinan bagi Real Madrid untuk kembali memperpanjang masa baktinya ketika sang pemain berada dalam periode puncak karir. Situasi tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya peran Bellingham dalam rencana jangka panjang klub, dan Real Madrid memiliki kesempatan menjaga salah satu pemain utama mereka untuk waktu yang panjang.

Klub La Liga Barcelona nampaknya akan berpisah dengan Jules Koundé di musim dingin nanti. El Blaugrana dilaporkan akan menjual sang bek ke Manchester United. Koundé bisa dikatakan adalah salah satu pemain andalan di skuad Barcelona. Keluasannya dalam bermain sebagai bek kanan dan bek tengah membuatnya menjadi andalan Hansi Flick di lini pertahanan Barcelona. Namun di musim 2026-2027 nasib Koundé mulai berubah. Ia mulai kalah bersaing dari Eric Garcia yang kini jadi pilihan utama di sektor kanan pertahanan Barcelona. Sport melaporkan bahwa Koundé berpotensi berpisah dengan Barcelona di musim dingin nanti. Ia dikabarkan akan dijual oleh tim asal Katalunya tersebut di bursa transfer musim dingin. Menurut laporan tersebut, Barcelona mulai mempertimbangkan untuk menjual Koundé di musim dingin. Faktor finansial menjadi penyebab utama. Di musim 2026-2027, beban gaji Barcelona dikabarkan naik cukup signifikan. Alhasil, mereka perlu mengurangi beban gaji mereka secepatnya. Koundé yang sudah tidak lagi jadi pilihan utama dinilai jadi kandidat yang pas untuk meringankan beban finansial Barcelona. Itulah mengapa mereka mulai menjajaki kans menjual Koundé di bursa transfer yang akan datang.

Pendengar, pemain Dan Hudson mendapat kabar relatif positif setelah kartu merah langsung dalam laga Real Madrid melawan Atletico. Bek tengah tersebut hanya dijatuhi hukuman larangan bermain selama satu pertandingan. Hudson melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir ketika menghentikan pergerakan Giuliano Simeone. Ia menarik lengan penyerang Atletico Madrid tersebut dan langsung mendapat kartu merah, tetapi pelanggarannya tidak dinilai sebagai tindakan keras. Hukuman satu pertandingan membuat Hudson hanya absen saat Real Madrid menghadapi Villarreal setelah jeda internasional. Bek asal Spanyol itu masih dapat tampil dalam laga-laga penting berikutnya, termasuk El Clasico pada bulan Oktober. Absennya Hudson tetap menjadi kerugian bagi Real Madrid. Villarreal mulai menunjukkan perkembangan setelah menjalani awal musim yang belum maksimal dan pertandingan melawan mereka kerap menghadirkan tantangan bagi Los Blancos. Hudson sendiri menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Real Madrid musim ini. Kehadirannya memberikan kombinasi kemampuan bertahan dan berkualitas dalam membangun serangan dari area pertahanan. Akan tetapi, hukuman satu laga membuat situasi tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih panjang. Real Madrid masih dapat kembali menggunakan Hudson setelah pertandingan melawan Villarreal berakhir. Dengar informasi seputar Liga Italia akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

mengejar sang kiper terbuka. Alisson kini menjalani musim terakhir kontraknya setelah Liverpool mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun. Namun langkah tersebut belum menjamin kiper asal Brazil itu akan bertahan lebih lama di Anfield. Juventus sempat serius meminati Alisson pada musim panas lalu, tetapi pendekatan mereka tidak membuahkan hasil. Kini situasi sektor penjaga gawang Bianconeri justru semakin membutuhkan perhatian. Kamil Grabara harus absen 6 hingga 7 bulan akibat operasi ligamen lutut, sedangkan Neto didatangkan sebagai solusi darurat dengan status bebas transfer. Kondisi tersebut membuat Juventus berpotensi kembali mengarahkan perhatian kepada Alisson. Menurut Team Talk, belum ada pembicaraan kontrak antara Liverpool dan Alisson. Diskusi formal kemungkinan baru dilakukan menjelang akhir tahun, memberikan Juventus waktu untuk memantau situasi sang kiper. Alisson akan berusia 34 tahun bulan depan dan riwayat masalah hamstring juga menjadi salah satu pertimbangan Liverpool. Di sisi lain, Georgi Mamardashvili serta talenta muda Belgia Luka Brugmans dipantau sebagai bagian dari rencana masa depan di posisi penjaga gawang. Meski begitu, Alisson masih menjadi pilihan utama Liverpool dan tampil apik sejauh musim ini. Karena itu belum ada keputusan final mengenai masa depannya di Anfield. Bagi Juventus, kesediaan Liverpool menunggu menjadi celah yang menarik jika kontrak baru tidak tercapai.

Pendengar, Dead Spence belum menjalani debut bersama Inter sejak pindah dari Tottenham Hotspur pada musim panas. Namun menurut Gazeta, bek asal Inggris itu diperkirakan sudah tersedia ketika Serie A kembali bergulir pada bulan Oktober. Spence bergabung dengan Inter secara permanen dengan nilai transfer 35 juta euro. Pemain berusia 26 tahun tersebut belum tampil untuk Nerazzurri karena masalah kebugaran yang dialaminya setelah menjalani musim yang padat bersama timnas Inggris. Inter kini menyiapkan Spence untuk pertandingan setelah jeda internasional. Ia diperkirakan bisa kembali bergabung dalam latihan tim pada pekan depan. Spence berpeluang menjalani debutnya ketika Inter menjamu Parma di San Siro pada 10 Oktober. Pertandingan tersebut menjadi laga pertama Nerazzurri setelah jeda internasional. Spence masih menjalani latihan secara terpisah bersama Inter pada pekan ini. Gazeta melaporkan kondisi tersebut dilakukan untuk membantunya mengembalikan kebugaran pertandingan sebelum bergabung dengan skuad utama. Mantan pemain Tottenham itu diperkirakan kembali berlatih bersama rekan-rekannya pada pekan depan. Christian Shipu memberikan para pemain Inter waktu libur satu pekan, sementara latihan kelompok bagi pemain yang tidak membela tim nasional akan dimulai Senin depan waktu setempat. Kondisi tersebut membuat Spence memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan diri sebelum debutnya. Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, ia akan tersedia untuk pertandingan melawan Parma pada 10 Oktober.

Pendengar AC Milan meraih kemenangan penting atas Lecce pada pekan kelima Serie A yang bermain di San Siro hari Senin dini hari kemarin. Rossoneri menang 3-0 sekaligus mendapatkan momentum positif sebelum jeda internasional. Christian Pulisic membuka skor pada menit ke-14, kemudian Adrian Rabiot menggandakan keunggulan pada menit ke-61. Diego Moreira melengkapi kemenangan 3 gol tanpa balas pada menit ke-73. Hasil tersebut juga menjadi respon setelah kekalahan 0-2 dari Benfica di Liga Eropa. Di balik kemenangan itu, Luka Modric dan Pulisic kembali memperlihatkan pengaruh besar dalam permainan Milan, sementara Rabiot ikut memberikan kontribusi penting dari lini tengah. Luka Modric memasuki pertandingan dengan membawa keraguan terhadap performanya. Pada usia 41 tahun dan dengan jadwal padat 2 pertandingan setiap pekan, pengelolaan energi menjadi faktor penting bagi gelandang asal Kroasia tersebut. Pelatih Ruben Amorim

mempercayakannya tampil sejak awal menghadapi Lecce. Keputusan itu mendapat respon positif karena Modric mampu mengendalikan tempo ketika Milan menguasai bola dan Lecce tidak memberikan tekanan tinggi. Pengalaman Modric kembali terlihat ketika mendapat ruang untuk mengoper bola. Mantan pemain Real Madrid itu mampu menggunakan kemampuan teknisnya untuk melewati tekanan melalui operan cepat yang membuka lini tengah Lecce dan membantu Milan membangun serangan. Pendengar, informasi olahraga lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, selalu stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Satu lagu dari Ivan Seventeen ya, dengan Jangan Paksa Rindu gitu. Pagi hari ini mendengar di 46 menit lepas dari pukul 9 pagi, Rizal masih setia mendengar. Dah kok mendengar ya, menemani ruang dengar ada pagi hari ini dengan informasi-informasi olahraga kita tentunya. Dan juga kita harus berbangga nih karena ada pegelaran Asian Games di Jepang, di mana Indonesia menyumbangkan emas perdananya lewat cabang badminton beregu. Jadi wakil ketua PBSI dan wakil Menpora Taufik Hidayat menangis nih ya usai Indonesia berhasil merebut emas beregu putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan nih Cina di partai final. Taufik menyaksikan langsung laga Indonesia versus Cina di Ichimomiya, dan pada laga final tersebut Taufik duduk bersebelahan dengan ketua PP PBSI Fadil Imran. Saat Muhammad Zaki Ubaidillah meraih match point yang juga berarti gold medal point bagi Indonesia, wajah Taufik larut dalam ketegangan. Padahal selisih poin yang ada antara Ubed dan Weng Hong Yang terbilang cukup besar begitu. Nah, pada akhirnya ketegangan di wajah Taufik lepas berganti dengan tangisan. Hal itu terjadi setelah smash silang Ubed tidak bisa dihalau oleh Weng Hong Yang. Nah, Taufik bangkit dari duduknya dan mengepalkan tangan. Ia langsung berpelukan dengan Fadil dan air mata haru terlihat dari wajahnya. Setelah itu Taufik ikut bergembira merayakan kemenangan tersebut dan bertepuk tangan dan bersorak ke arah timnas Indonesia yang sedang merayakan di lapangan. Keberhasilan tim Indonesia ini memang terasa luar biasa karena ini adalah emas pertama Indonesia di nomor badminton beregu putra setelah 28 tahun. Selain itu, sukses Indonesia juga dari emas pertama kontingen Indonesia di Asian Games 2026.

Peringkat laga perdana FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan ujian krusial bagi timnas Indonesia. Kemenangan jadi harga mati di laga ini. Skuad Garuda dijadwalkan bersua Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Bentrokan ini menjadi panggung pembuka kedua tim.

di Grup A Divisi 1. Kemenangan pada laga pertama menjadi harga mati bagi anak asuh John Herdman. Sistem kompetisi single round robin tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Setiap tim hanya bertanding satu kali melawan kontestan lain di grup yang sama. Persaingan di Grup A juga terbilang ketat. Indonesia harus bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Bangladesh untuk mengamankan posisi puncak. Aturan FIFA Asian Cup menegaskan hanya juara grup yang berhak melenggang ke partai final. Runner-up grup hanya akan bertanding memperebutkan tempat ketiga. Kondisi tersebut menuntut Indonesia menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan. Hasil imbang apalagi kalah akan membuat rumit langkah Garuda. Terpleset di laga pertama otomatis menggantungkan nasib Indonesia pada hasil tim lain. Beban mental bertanding juga akan membengkak di 2 laga tersisa. Ambisi meraih gelar juara kini menjadi muara utama pasukan Merah Putih. Kegagalan di Piala AFF 2026 lalu harus segera dibayar tuntas di ajang ini. Ekspektasi publik membumbung tinggi seiring hadirnya deretan pemain abroad. Turnamen ini masuk dalam agenda resmi FIFA Match Day sehingga pemain utama bisa dipanggil. John Herdman memboyong 17 pemain naturalisasi berkualitas jempolan. Nama-nama mentereng seperti Calvin Verdonk, Kevin Dix, Justin Hubner, hingga Ole Romanei turun bertanding. Kemewahan skuad ini juga ditambah hadirnya sosok yang kemungkinan melakoni debut, Luke Vickery. Nilai pasar skuad Garuda pun menembus angka fantastis mencapai 401 miliar rupiah.

Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian kebersamaan kita pagi hari ini dalam Heartline Sports. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bersama-sama dengan kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran di pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas tentunya untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk tetap berolahraga di tengah kondisi cuaca yang kurang terlalu baik begitu ya. Jadi apapun rencana Anda pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sesuatu apapun. Oke, saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Di sebuah sekolah taman kanak-kanak dilakukan penelitian yang cukup menarik. Penelitian ini memakai siswa satu kelas sebagai sampelnya. Seorang guru di kelas itu berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen ini di atas meja. Ibu ada keperluan di kantor. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagikan semua kue dan permen ini untuk kalian." Tanpa sepengetahuan anak-anak, para peneliti memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan anak-anak itu dalam kelas. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera bangkit dari kursinya mengambil kue dan permen. Sebagian anak awalnya ragu, tapi melihat sikap teman yang sedang menikmati permen dan kue itu jadi ikutan ngambil. Hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk di bangkunya. Dengan cermat, para peneliti mencatat perilaku setiap anak. 30 tahun kemudian, mereka mengadakan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut. Ternyata, anak-anak yang dulu taat sekarang jadi orang yang berhasil dan sukses. Sedangkan yang tidak taat menjadi orang yang gagal, baik dalam rumah tangga maupun karir yang mereka bangun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita hanya mau taat jika itu menyangkut hal-hal yang besar. Tetapi untuk perkara yang kecil yang sering kita anggap sepele, kita menggampangkan dan berlaku seenaknya. Seorang mahaguru pernah berkata, "Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia juga akan setia dalam perkara yang besar." Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, sahabat, apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda hari ini, setialah mengerjakannya. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada Anda perkara yang besar. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang dipercayakan untuk melakukan suatu hal yang kecil? Mampukah Anda setia mengerjakannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Xin xiong ti ming xuan zhang.
1: Saudara sendiri jelas dalam perhitungan. Dalam hal uang, dengan saudara kandung atau teman baik sekalipun, harus ada perhitungan.

kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Ada seorang dokter, dia berpangkat kolonel. Prestasinya sangat cemerlang. Dia dipercaya kalangan atas. Bahkan presiden mempercayakan perawatan kesehatannya kepada dokter tersebut. Setiap hari, dia punya jadwal yang sangat padat. Begitu penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Berhari-hari, dia bisa pergi menemani jenderal ini, jenderal itu, berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri, dan banyak tugas lainnya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya itu merupakan suatu hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari, sepulang dari luar negeri menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, dia pulang ke rumahnya. Ketika dia sampai di rumahnya, sang dokter melihat ada tenda terpasang dan banyak orang di rumahnya. Dalam hati sang dokter dia bertanya, "Ada apa ya di rumahku? Kok banyak orang?" Begitu dia keluar dari mobil, dia langsung masuk ke kerumunan tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat tubuh sang istri yang sangat dicintainya, belahan jiwanya, yang selama ini dia tinggalkan untuk bepergian menjalankan tugas-tugas, sudah terbujur kaku. Sang istri meninggal setelah menderita sakit parah yang cukup lama. Lalu dokter itu sangat syok. Dia bertanya, "Kemana aku? Kapan terakhir aku makan bersama dengan wanita kesayanganku? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat ulang tahun untuknya? Oh, sudah lama sekali. Sekarang aku ingin mengucapkannya. Sekarang aku ingin makan bersamanya. Sekarang aku ingin tidur bersamanya. Tapi sudah terlambat. Tidak ada hari esok lagi untuk bisa melakukannya." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, jangan sampai Anda menyesal seperti dokter ini. Hidup terlalu singkat untuk dipakai dengan tidak peduli terhadap pasangan atau merasa kecewa dan marah. Jadikanlah sentuhan, pelukan, dan kemesraan sebagai alat untuk membangun fondasi yang kuat dalam membina hubungan suami istri. Sama seperti otot ya, kasih bisa menjadi kuat jika sering digunakan. Sebaliknya, kasih juga bisa mati jika tidak disertai dengan perbuatan. Sahabat, apakah yang seharusnya Anda lakukan untuk membahagiakan pasangan hidup Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 习惯成自然。
1: Kebiasaan akan menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Segala sesuatu terasa wajar.

0: Pendengar, kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

dua buah ember di tepi sebuah perigi. Tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak air yang telah mengisi kedua ember itu. Namun selalu saja kedua ember tersebut pada akhirnya harus menjadi kosong dan dibawa lagi ke tepi perigi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya. Tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang. Namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insta.

pendengar, tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Suatu ketika, ada seorang pria menelpon Norman Vincent Peale. Dia nampak sedih. Tidak ada lagi yang dimilikinya dalam hidup ini. Lalu Norman mengundang pria yang menelponnya itu untuk datang ke kantornya. "Semua telah hilang. Tidak ada harapan lagi," kata pria itu. "Aku sekarang hidup dalam kegelapan yang amat dalam. Aku telah kehilangan hidup ini." Norman Vincent Peale, dia ini adalah penulis buku The Power of Positive Thinking. Dia tersenyum penuh simpati. "Oke, mari kita pelajari keadaan Anda," kata Norman dengan lembut. Pada selembar kertas, dia menggambar sebuah garis lurus dari atas ke bawah, tepat di tengah-tengah halaman. Dia menyarankan agar pada kolom kiri, pria itu menuliskan apa-apa yang telah hilang dari hidupnya. Sedangkan pada kolom kanan, dia menulis apa-apa yang masih tersisa. "Kita tidak perlu mengisi kolom sebelah kanan," kata si pria itu tetap dalam kesedihannya. "Aku sudah tak punya apa-apa lagi." Lalu Norman bertanya, "Kapan kamu bercerai dengan istrimu?" "Hah? Apa maksudmu? Aku tidak bercerai dengan istriku. Dia sangat mencintaiku," kata si pria itu. "Kalau begitu bagus sekali," kata Norman. "Mari kita catat itu sebagai nomor satu di kolom sebelah kanan. Istri yang sangat mencintai." "Nah, sekarang, kapan anakmu itu masuk penjara?" tanya Norman. "Anda ini konyol sekali. Tidak ada anakku yang masuk penjara," kata pria yang sedih itu. "Bagus, itu nomor dua untuk kolom sebelah kanan. Anak-anak tidak berada dalam penjara." Setelah beberapa pertanyaan dengan nada yang serupa, akhirnya pria itu menangkap apa maksud Norman dan dia tertawa pada dirinya sendiri. Menggelikan sekali, betapa segala sesuatunya berubah ketika kita berpikir dengan cara yang lebih positif. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, coba kita sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas semua hal-hal baik yang ada dalam kehidupan Anda. Renungkan tentang apa yang telah kita capai. Orang-orang yang selama ini menyayangi dan memperhatikan kita. Pengalaman yang telah kita dapatkan. Keahlian dan minat yang kita miliki. Apa yang kita yakini. Dan hal-hal terindah yang telah terjadi dalam hidup kita. Sering sekali kita menginginkan kehidupan yang sempurna tanpa memahami bahwa kitalah yang perlu merubah cara pikir kita untuk tidak fokus pada apa yang tidak kita miliki, melainkan fokuslah pada apa yang sudah kita miliki. Sahabat, apakah Anda saat ini merasa bahwa Anda tidak memiliki apa-apa lagi? Dan apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa mempunyai suatu keinginan, maka ia akan mendatangi orang yang teramat mengasihinya, yaitu orang yang mungkin sekali akan memenuhi segala keinginannya. Tidak seorang pun mengasihi Anda sama seperti Allah, yang menyebut dirinya sebagai Bapa Anda. Datanglah kepadanya dengan segala keinginan Anda. Datanglah kepadanya seperti seorang anak yang bertalu-talu memohon sesuatu kepada bapanya, hingga permintaannya itu dikabulkan. Jika kita memohon sesuatu darinya, seperti seorang anak yang datang dengan penuh kepercayaan dan rendah hati, serta taat kepadanya, maka kita akan menerima segala sesuatu, kecuali hal-hal yang akan berbahaya bagi kita. Jadilah seorang anak, dan sebagai anaknya, Anda akan menerima hadiah demi hadiah dari Bapa Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900, sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerjasama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Joshua dan seminari teologi Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuannya.

0: diselamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini, 1. Waktu, 2. Sumber daya, dan 3. Kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa, atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomer mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang, namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda merasa bahwa saat yang teramat gelap dalam hidup Anda telah tiba. Jika demikian, maka Anda perlu menyadari bahwa sudah tiba saatnya Anda akan diuji. Inilah saat yang teramat penting, saat yang paling menentukan. Pada saat inilah Tuhan hendak menguji Anda, apakah Anda percaya kepadanya dalam malam yang teramat gelap itu? Hanya satu hal yang harus Anda lakukan supaya lulus dalam ujian ini, yaitu mengucapkan satu kalimat saja. Bapakku yang di surga, aku tidak mengerti perbuatanmu, tetapi aku percaya kepadamu. Maka terlaksanalah hal-hal yang besar dalam diri Anda yang akan bertahan selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu? Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya. Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi, atau katakan kepada saya, apa itu cinta? Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, pekerja keras, dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Mahakuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman Perjanjian Baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman, dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Nasihat yang menuntun. Apakah kamu pernah mendapatkan nasihat yang terasa seperti teguran? Awalnya mungkin bikin kita merasa nggak nyaman, tetapi lama-kelamaan kita sadar, itu nasihat yang justru menyelamatkan kita. Nasihat yang tulus bukan selalu terdengar manis, tetapi yang membuat kita berhenti sejenak, lalu kita bisa melihat ulang arah hidup kita. Saat kita belajar mendengarkan, bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati yang terbuka. Hidup kita menjadi lebih jernih, hidup kita menjadi lebih terarah. Karena kadang, satu kalimat yang kita dengar hari ini bisa saja menjadi kompas yang menyelamatkan kita di masa depan.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum,

Kemudian, pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Di akhir suatu semester, saya dan istri pergi menjemput putri kami dari sekolahnya yang berjarak 100 km dari rumah. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke suatu tempat istirahat di pantai terdekat untuk beli makanan ringan. Sambil bersantai, kami perhatikan perahu-perahu yang ada di pinggir pantai. Biasanya, perahu-perahu itu dilabuhkan agar tidak hanyut terbawa arus. Tapi saat itu saya melihat di antara perahu-perahu itu ada sebuah perahu yang terombang-ambing dengan bebas dan lambat laun hanyut ke laut lepas. Setelah ditelusuri kenapa perahu itu terombang-ambing, ternyata tali yang mengikat perahu itu renggang sehingga mudah terlepas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang, karena hal itu terjadi sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan, dengan taat beribadah, senantiasa berkomunikasi di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus menopang dan menjaga kita, agar tidak hanyut terbawa arus masalah. Sahabat, mari introspeksi diri. Apakah kita sudah taat beribadah? Apakah kita jarang berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com.

mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jarang sekali Tuhan memberi suatu pemandangan jarak jauh kepada anak-anak-Nya. Biasanya Ia hanya memperlihatkan bagian jalan berikutnya yang harus ditempuh. Mengapa demikian? Itulah cara yang terbaik untuk mempraktikkan iman untuk jalan-jalan yang masih diliputi kegelapan. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia ingin memberi kita mahkota iman di kemudian hari. Itulah sebabnya Ia harus memberi kesempatan-kesempatan seperti itu kepada kita, agar kita dapat mempraktikkan iman di dalam hidup kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Hidup dengan maksud yang jelas. Pada satu pertemuan di jalanan yang diadakan oleh satu kelompok bala keselamatan, seorang pemuda yang menjadi drummer dalam bandnya merenungkan kehidupannya di masa lalu dan betapa kehidupannya telah berubah. Sebelum saya bertobat, demikian ia mengatakan, saya suka banyak minum, namun saya tidak minum lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka banyak mengumpat, namun saya tidak mengumpat lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka main perempuan, namun saya tidak melakukannya lagi. Lalu ia menambahkan, sejak saya bertobat, yang saya kerjakan boleh dikata hanyalah berdiri di pojok jalan ini dan menabuh drum tua ini. Banyak orang, baik sebelum maupun sesudah bertobat, adalah seperti pemuda yang merenungkan bahwa yang ia kerjakan boleh dikata hanyalah menabuh drum. Hal itu diterjemahkan sebagai bangun, berangkat kerja, pulang dalam keadaan lelah, dan memulai hari dari awal lagi atau melakukan antar jemput, berbelanja, pergi ke toko bahan makanan, memastikan makan siang anak-anak tersedia, dan memulainya dari awal lagi. Hiduplah, cintailah, dan nikmatilah adalah tulisan di bawah sebuah papan reklame. Namun untuk melakukannya, dituntut kesadaran akan definisi, memahami hidup ini soal apa, kesadaran akan maksud, dan kesadaran akan pemberdayaan. Jadi apa maksud hidup saudara? Sekedar menabuh drum tua itu hari demi hari, atau apakah lebih dari itu? Francis Schaeffer, seorang rasul bagi para cendekiawan, menulis, manusia yang dijadikan menurut gambar rupa Allah memiliki maksud yang jelas, menjalin hubungan dengan Allah yang sungguh ada. Manusia lupa akan maksudnya dan oleh karenanya lupa siapa dirinya dan apa makna hidupnya. Dan ketika saudara lupa, saudara mulai menyangka bahwa hidup adalah seumpama peti mati dengan kedua sisi ujungnya terlepas. Kerja berat membosankan yang tiada habis-habisnya, yang tiada maknanya. Alkitab mengatakan bahwa saudara dijadikan menurut gambar rupa Allah. Hal itu memberikan definisi dan maksud hidup, dan selain itu juga menekankan bahwa Allah punya rancangan bagi hidup saudara, yang meniadakan ketidakpastian soal saudara sedang menuju kemana dan bagaimana saudara akan sampai ke sana. Kesadaran akan tujuan hidup dimulai dengan hubungan dengan Allah. Menemukan kembali kesadaran akan makna yang sempat hilang ketika dosa datang ke dalam dunia. Tanpa Allah, saudara adalah seumpama pilot pesawat yang telah kehilangan komunikasi dengan menara kontrol. Seumpama seorang penjelajah dalam badai yang telah kehilangan tanda-tanda atau ciri-ciri area. Dan seperti seorang tua penderita Alzheimer yang tidak ingat lagi di mana ia tinggal. Saudara terputus dan itulah sebabnya hidup tampaknya tak berirama atau tak beralasan. Seumpama kapal yang ditumpangi oleh orang-orang bodoh tanpa kapten dan seumpama perjalanan tanpa tujuan. Lalu bagaimana saudara menjalin hubungan dengan Allah? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Schaeffer? Langkah pertamanya adalah mengakui bahwa saudara membutuhkan hubungan ini. Alkitab mengatakan bahwa kita semua sesat seperti domba tanpa gembala. Sebagian besar dari kita tidak sulit mengakui bahwa kita telah melewatkan jalan menuju maksud dan kepenuhan dalam hidup. Maka kita segera mengatakan, ya, inilah yang saya butuhkan. Langkah keduanya, memahami bahwa Allah telah mengutus anaknya untuk membawa kita ke dalam hubungan itu, untuk memperlihatkan jalan pulang. Jadi ketika saudara izinkan dia menjadi Tuhan dan juru selamat saudara, saudara terhubungkan dengan Allah. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan para murid, Yesus menjelaskan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes pasal 14 ayat 9b. Langkah berikutnya adalah mencari tahu bagaimana Allah mau saudara hidup, cetak birunya, panduan-panduannya untuk maksud dan kepenuhan. Saudara menemukannya dalam halaman-halaman Alkitab, suatu buku pegangan hidup yang sudah setua zaman. Pulang kepada Bapa memungkinkan dia memberi saudara panduan sehingga saudara bisa mencintai hidup dan menikmati. Itulah satu-satunya jalan hal itu akan benar-benar terjadi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerjasama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Kekuatan rendah hati. Ada satu sikap yang akan selalu membuat kita terus bertumbuh, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu bahwa dirinya belum sempurna. Masih banyak yang bisa dipelajari dari siapa saja, bahkan dari hal yang sederhana. Sementara orang yang sombong akan merasa dirinya itu udah paling tahu, menutup diri dari masukan, dan dia perlahan-lahan kehilangan arah. Hidup ini seperti ruang kelas yang terus berjalan, dan hanya mereka yang bersedia belajar yang akan naik level, yang akan naik kelas. Jadi, jangan takut kalau merasa belum tahu akan segalanya, karena dengan belajar, dengan mau hati yang untuk menerima kebenaran, kebijaksanaan mulai tumbuh.

mengudara dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. 94.4 Heartline Radio, your family station. Selamat sore mendengar, berjumpa lagi bersama dengan Rizal di sore hari ini, tentunya dalam program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore. Cling cling cling cling. Selama hampir 2 jam ke depan saya akan menemani ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini, tentu dengan hiburan-hiburan serta informasi untuk Anda. Yang mau gabungan, yang mau ikutan, silakan di 0811-5830-944 atau juga di 0819-26-9000. Anda juga bisa mengirimkan permintaan lagu Anda atau kirim salam Anda di kolom komentar akun TikTok kami di Heartline Samarinda _ atau juga di akun Facebook kami Heartline Samarinda. So, mengawali kebersamaan kita sore hari ini, Rizal akan putarin satu nomor lagu untuk Anda semua. Dan jangan kemana-mana ya, tetap selalu bersama dengan Rizal tentunya. Beberapa nomor lagu bakalan menjadi lagu yang bakalan terus menemani Anda tentunya di sore hari ini. Entah itu yang lagi bekerja atau lagi baring-baring nih ya. Ada It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Memang kalau kita bicara soal Idgit, Taf adalah penyanyi yang dikenal dengan karya-karya musiknya yang penuh dengan emosi gitu. Jadi lagu ini salah satu single yang banyak sekali mendapat perhatian khusus dari pendengar. Tapi memang bukan hanya melodinya sih sebetulnya yang menarik perhatian, dan liriknya juga penuh makna, membuat lagu ini kayak spesial banget gitu ya. Nah, lagu ini mengangkat tema cinta yang penuh pengorbanan gitu. Jadi selain itu, metafora cuaca digunakan untuk menggambarkan kondisi emosional.

Ngomong-ngomong soal hujan ya, baru saja Samarinda diguyur hujan lebat, kayaknya hampir merata di beberapa tempat ya. Tadi itu saya sempat berada di jalan Awe Syahrani, itu di sana hujannya lebat banget dan itu bahkan terjadi sampai 2 kali. Jadi hujan yang pertama terus berhenti, lalu kemudian sekitar 20 menit kemudian hujan lagi yang kedua. Dan beberapa titik, beberapa tempat juga saya lihat postingan beberapa teman-teman di media sosial, mau dari Instagram lalu kemudian story WhatsApp, itu juga banyak sekali yang menceritakan atau menginformasikan, mengabarkan betapa bahagianya orang-orang di Samarinda khususnya yang akhirnya diguyur hujan nih ya. Udah berapa bulan nih enggak turun hujan, akhirnya bisa merasakan oh ternyata kayak gini nih kalau hujan gitu ya kan. Oke, memang kalau bicara soal hujan ya di kemarau panjang ini, berdasarkan informasi juga bahwa hujan yang turun ini merupakan hujan ya rekayasa, aduh ya, rekayasa cuaca gitu. Saya mencari ini apa bahasanya yang pas gitu ya. Ya, rekayasa cuaca oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi serta Geofisika, lalu kemudian yang memberi penjelasan mengenai air hujan buatan hasil modifikasi cuaca yang mengguyur sejumlah wilayah Indonesia dan juga di wilayah Samarinda tentunya. Nah, BMKG memastikan air hujan buatan tersebut tidak berbahaya. Nah, lewat akun resmi mereka di Instagram @info_bmkg yang diposting hari Kamis kemarin ya, disampaikan bahwa bahan yang digunakan dalam modifikasi cuaca seperti garam dapur atau NaCl atau juga KCl berkualitas food grade, bersifat non-toxic dan digunakan dalam dosis yang sangat kecil gitu. Jadi BMKG juga memastikan pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap air hujan dan modifikasi cuaca. Hasilnya air hujan buatan itu tidak berbahaya. Berbahaya atau enggak ya, menurut saya kita juga harus prepare ya. Kayaknya meskipun kandungan air hujan pertama ini tidak berbahaya menurut BMKG, tetapi karena itu kan mengandung ini ya, debu-debu gitu ya, baiknya tuh enggak usah ditampung, biarkan aja debu itu hempas sana melalang buana. Syahrini kali ya. Oke, di jalur WhatsApp, di jalur TikTok nih kita baca dulu nih, ada yang tadi udah gabungan, ada Eric Lee 96. Waduh, Eric Lee 96 ini 96 apaan tuh? Tahun lahir gitu. tahun lahir. Aduh. Halo, selamat sore Bang Rizal, katanya Bika bisa request lagu dong, katanya Sandaran Ternyaman. Salamnya buat semua pendengar setia Heartline. Aduh, Sandaran Ternyaman. Siapa tuh? Siapa tuh? Aku malah taunya Sandaran Hati gitu ya, dari Leto. Dengarkanlah permintaan hati. Waduh ya. Enak banget juga lagunya. Itu Sandaran Ternyaman lagu dari siapa ya? Nanti kalau bisa boleh di ini supaya kita bisa mencari di bank song kita gitu ya. Ngomong-ngomong soal hujan ya, sebelum saya break nanti saya bakalan putarin beberapa lagu ini juga. Beberapa teman tuh akhirnya jadi kayak envy gitu ya, kayak bete banget gitu ya, story orang kok pada hujan-hujan semuanya, padahal di Talang Sari ya astaga. Beberapa juga tadi ngasih tahu bahwa aduh, ini di Talang Sari masih panas membara, terus tanah masih terbelah gitu ya, belum ada tanah, belum terbasahi dengan rintik-rintik hujan. Kasian juga ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan besok, lusa, atau kapanpun ya, Talang Sari bisa diguyur hujan. Karena tadi tuh sempat dari Awe Syahrani, lalu saya berbelok di arah Kiai Haji Wahid Hasyim 1, itu hujan, lalu kemudian ke Jalan Pramuka, lalu Jalan Ahmad Yani, lalu ke Remaja, Kemakmuran, sampai ke kantor, itu juga
sudah hujan gitu ya. Oke deh, nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda mendengar di sore hari ini. Saya mau puterin beberapa lagu sambil nanti ya, Bang Erik Lee bisa mengetik lagi gitu ya, siapa penyanyi dari lagu Sandaran Ternyaman, biar saya bisa carikan gitu di songbank kita ya. Namun sebelum itu semua pendengar, saya bakalan pilihkan beberapa lagu-lagu yang saya akan puterin ya. Salah satunya itu adalah lagu yang kemudian menjadi soundtrack sebuah film yang luar biasa gitu ya. Ada Naomi Scott dengan Speechless.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung.

ada Vice Kota dengan sedikit lebih lama nih ya. Itu berharap juga kayak hujannya agak sedikit lebih lama kayak tadi gitu kan. Tapi lumayan loh ya, ada sekitar 20-an menit juga hujan-hujan tadi gitu ya. Memberi oase tersendiri gitu. Ada sebuah rasa bahwa aduh, ternyata kita di tengah panas yang melanda sekitar 3 bulan ini, lalu kemudian dihapus dengan hujan sehari. Aduh, itu benar tuh kata pepatah tuh kan. Hujan panas setahun dihapus hujan sehari. Wow, itu keren banget. Dan memang gitu ya, beberapa postingan juga, dan juga bukan postingan sih maksudnya, ada juga jumpa pers kemarin dari BMKG yang memprediksi awal musim hujan di sebagian pulau Kalimantan itu dimulai bulan Oktober. Astaga, kita harus sujud syukur nih, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya prediksi awal musim hujan sudah mulai ada gitu ya. Ini sudah tanggal 25, kita mulai hitung-hitungan tuh ya. Countdown for the end of September. Enak nih kalau habis ini kan, wake me up when September ends. Tolongnya tanggal 30 nanti jangan deh diputerin lagu-lagu itu. Jadi biasanya itu jadi sebuah hal yang kayak sering banget dilakukan ketika orang membuat story, membuat catatan atau apa di akhir bulan September di tanggal 30, selalu lagunya Green Day yang Wake Me Up When September Ends. Oke, di jalur TikTok kita juga di sore hari ini. Aduh, ini jauh-jauh buan Kompeleano, kita harus menyapa numero uno, salah satu orang yang berada paling jauh banget, enggak tahu di sana udah jam berapa nih. Ada Dius Sapo ya, yang beliau ini jauh banget nih, jauh, ada di Italiano numero uno ya. Tadi beliau itu request lagunya Christopher Vogelmark, request lagunya Love Was My Alibi. Iya, itu enak banget tuh ya kayaknya lagunya. Kita bakalan puterin, dengerin sama-sama juga ya nanti. Oh, saya juga tadi sempat cari gitu ya, karena ternyata lagu ini adalah soundtrack dari sebuah film namanya Water Diviner yang dibintangi oleh siapa tuh namanya, Russell Crowe ya, Russell Crowe. Ini film kayaknya harus menjadi apa ya, saya nggak tahu nih, kayaknya harus nonton soalnya di film tahun 2014 gitu ya, tapi saya belum pernah nonton. Nanti lah ya, kita bakalan dengerin sama-sama dulu kali ya. Oh, enak banget tuh lagunya ya. Tadi saya sempat spill dikit buat dengar di belakang tadi pas ada beberapa lagu ya. Oke, nanti di belakangnya ada beberapa nomor lagu juga yang saya puterin gitu ya, buat yang jauh di sana, pengembara yang berada di Italiano Compeleano. Ini kayak belajar bahasa Italia tuh kayak susah banget ya. Harusnya enggak sih ya, kalau mau belajar ya. Ya udahlah, enggak usah lama-lama lagi, ada Love Was My Alibi dari Christopher Vogelmark yang tadi request oleh Dius Sapo. Moga-moga seneng ya kita semua. Mudah-mudahan terhibur juga untuk Anda semuanya. Stay tune di 94.4 Hardline Radio, your family station.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Ada Mariah Carey dengan We Belong Together. Udah stop ya, gak usah panjang-panjang lagi. 40 menit lepas dari pukul 15 atau jam 3 sore. Rizal masih setia menemani Anda tentunya di sore hari ini sampai dengan hampir jam 9. Jam 9 kok panjang banget. Oke, sampai dengan nanti jam 5 gitu ya, atau pukul 17 sore. Yang keenakan tidur nih kayak gara-gara hujan nih kayaknya, baru bangun ya, udah mau siap-siap berangkat kerja kali ya. Yang shift malam hari ini jam-jam segini harusnya udah bangun sih, udah mandi gitu ya, udah persiapin barangkali bekal kah ya, bekal, lalu kemudian snack-snack yang mau dibawa. Barangkali sebenarnya aku kan tengah-tengah malam tuh lapar, tengah malam di lokasi, kemudian mau keluar, ya kan gak mungkin jalan keluar malam-malam. Tiba saatnya kembali.

yang siap-siap mau pulang juga. Aduh, senang banget ya bisa pulang cepat jam-jam segini. Kalau misalnya bangun pagi ya, udah berangkat jam berapa ya? Kalau misalnya di bagian pertambangan itu jam-jam 5 udah berangkat kali ya. Maksudnya berangkat ke tempat kerjanya gitu, dijemput pakai bis-bis perusahaan. Yang lagi menikmati baringnya di sore hari ini, dengerin kita juga, yang lagi dengerin kita di streaming kita di www.heartline.co.id. Selamat sore buat Anda semua. Atau juga di jalur TikTok kita, halo, selamat sore. Di sana ada Julius Atmaja, lalu kemudian ada Thor. Waduh, ada Thor pula hadir di sini, awas tuh ya. Lalu kemudian ada Telma Bonde, halo. Kemudian ada Melita Royanti 237. Hai, selamat sore buat Anda semuanya ya. Mudah-mudahan kalau Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda, semua berjalan dengan lancar. Rencana hari ini juga berjalan dengan lancar. Apalagi karena warga Samarinda sebagiannya bersuka cita deh kayaknya ya, karena hujan ya. Beberapa tempat mungkin belum turun hujan. Kita doakan semoga hujannya merata. Tadi BMKG dalam press release mereka di kemarin disampaikan bahwa untuk area Kalimantan kemungkinan diprediksi ya, prediksinya bakal masuk musim penghujan mulai awal Oktober. Aduh, ini kayaknya seneng banget deh kayaknya. Setelah panas yang membara selama berbulan-bulan, akhirnya kemudian hari ini benar-benar kayak dihapus sehari bener gitu ya. Udah kayak panas membara beberapa bulan terakhir, udah menyengat banget ke kulit-kulit. Lalu kemudian hari ini hujan datang. Itu rasanya kayak enak banget gitu ya. Kok enak banget ya? Ya enak, seneng gitu ya. Karena akhirnya hujan yang ditunggu-tunggu bisa turun juga. Aduh ya. Dan masih terus bersama-sama dengan saya tentunya sore hari ini pendengar. Saya bakalan puterin juga ya beberapa lagu-lagu untuk Anda kemudian di sore hari ini. Yang mau request lagu silakan saja langsung di 0811-5830944 atau juga di 0819-269-1000 serta di kolom komentar akun TikTok kami. Ada Jordan Sparks featuring dengan Chris Brown. Untuk sore hari ini saya pilihkan mereka lagu untuk Anda semua. No Air.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ada Roni Parulian featuring Andi Rianto. Mendengar di sore hari ini ada lagunya Sepenuh Hati. Dan informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 15.54. Dan nanti Rizal bakal hadir kembali lagi untuk Anda. Tetap selalu stay tune ya bareng kami di 94.4 Hardline Radio, your family station.

0: Suatu ketika, seorang pemuda mengunjungi kerabatnya yang ada di rumah sakit. Nah, di salah satu ranjang di rumah sakit itu ada seorang pria tua yang kelihatan sangat sedih dan murung. Karena merasa kasihan kepada pria tua yang sendirian tersebut, si pemuda itu pun duduk di samping ranjangnya dan sepanjang malam dia duduk sambil menggenggam tangan orang tua itu dan membisikkan kata-kata penghiburan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, pasien itu ternyata meninggal dunia. Dalam sekejap saja, para staf rumah sakit berlarian memenuhi ruangan si bapak tua itu, mematikan mesin-mesin dan mencabut segala macam jarum-jarum suntik. Seorang perawat mendekati pemuda itu dan mulai menghiburnya. Tapi pemuda itu berkata, "Siapa bapak tua itu? Mengapa tidak ada keluarga yang menemaninya?" Lalu perawat itu terkejut dan kaget dan bertanya, "Loh, saya melihatmu duduk di samping bapak tua itu sepanjang malam. Saya kira dia ayahmu." Pemuda itu menjawab, "Oh bukan, bukan, dia bukan ayahku. Seumur hidupku ini pertama kali aku melihatnya. Aku kasihan melihatnya. Sakitnya begitu parah. Dan dia merasa bahwa aku ini anaknya. Sehingga aku pun duduk sepanjang malam menemaninya. Aku tahu dia memerlukanku." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun yang layak dan harus mati sendirian. Tidak ada seorang pun yang pantas harus berduka cita maupun menangis sendirian juga, ataupun tertawa sendiri dan merayakan sesuatu hal sendirian. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk bergandengan tangan. Seseorang sedang berharap Anda menggenggam tangannya saat ini. Ingatlah untuk saling membantu satu sama lainnya. Hidup akan terasa lebih indah ketika Anda menikmati hari demi hari bersama orang-orang yang menguatkan, menolong, dan menyayangi Anda. Sahabat, sudahkah Anda membagikan kasih yang Anda miliki kepada seseorang hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Welcome back, Secret Spies. Your mission today: recover a flash drive containing highly confidential information. The target is in Los Angeles. Bring your face cards. You're going to need them.

0: a 10. Girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10. Girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10. Girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Satu lagu dari The Fly dengan Berlalu ya. Tadi di request oleh Nur Hikmah di jalur Facebook kita di sore hari ini. Sensor senyum sore Mama Afik Cendana. Halo. Gabungan di komen FB aja katanya ya. Lagunya The Fly Berlalu. Salam-salam buat semua aja yang lagi monit ya. Rizal mau tugas dan bahagia selalu ya. Selalu berbahagia. Kalau Mama Afik udah masuk, aduh rasanya kayak bahagia aja terus. Alah, waluh jar Mama Afik ya. Yeah, that's right. Seperti judul lagu tadi, Berlalu. Ya, begitupun juga hujan yang akhirnya kemudian berlalu. Dan sekarang itu beberapa tempat udah mulai panas lagi. Saya pantau ya di CCTV Pemkot Samarinda. Saya mulai dari depan rumah sakit SMC. Di sana terpantau ramai lancar arus lalu lintasnya. Dan kemudian sudah mulai panas lagi. Kayaknya matahari udah mulai bersinar terang. Bersinar terang. Lalu kemudian kita bergeser ke depan RSUD Abdul Muiz. Di sana juga terpantau cerah, cerah, cerah gitu ya. Lalu kemudian arus lalu lintas di kedua sisi jalan juga terpantau cukup lengang, baik dari arah kota maupun dari arah Balikpapan. Kemudian di depan DPRD Kota Samarinda, pendengar, di sore hari ini terpantau ramai lancar kendaraan ya. Di sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita bergeser ke depan DPRD Provinsi Kaltim. Di sana arus lalu lintas lancar. Kemudian kendaraan juga berlalu lalang dengan lancar gitu ya. Ya iyalah berlalu lalang, gimana sih Jal? dari arah Tengkawang ya menuju ke daerah pergudangan terpantau ramai lancar. Lalu kemudian dari arah pergudangan menuju ke jalan Tengkawang atau ke jalan MT Haryono juga terpantau ramai lancar.
1: Now close your eyes.

Pendengar Radio Rizal bakalan balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Beberapa lagu ya hari ini baru saja dirilis ya, termasuk salah satu penyanyi yang bahkan dikategorikan sebagai penyanyi terkaya di dunia, ada Taylor Swift yang baru saja merilis lagu terbarunya Patient Zero dari album terbarunya The Life of a Showgirl, The Encore.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Ada tone dari Natalie Imbruglia. Entah kenapa ini cewek ini cantik banget demi apapun. Aduh, kayaknya Natalie Imbruglia adalah salah satu juga orang yang saya kagumi dulu ketika lagu ini dirilis tahun 97. Itu saya gak tahu kenapa jadi seneng banget lihat dia tuh, kayak wow, cantik banget orangnya. Oke, baru saja berlalu nih mendengar 23 menit lepas dari pukul 16 ya, bersama dengan Rizal dan beberapa yang udah requestan. Jadi ini kita bakalan puterin lagu-lagu mereka juga ya. Masih ngomongin soal hujan yang baru aja turun, hasil rekayasa cuaca dari BMKG, dan BMKG mengatakan ya, mengingatkan maksud saya, kualitas air hujan tetap dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di wilayah tempat hujan itu turun. Seperti di Samarinda, yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama ketika pencemaran udara terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah ini kan memang kita udah ngerasain banget tuh ya kan, asapnya di mana-mana gitu ya, api di mana-mana, terus cuaca panas juga membara. Aduh, lebih membara lagi melihat si dia berjalan dengan yang lain. Nah, saat karhutlah terjadi, atmosfer itu bisa dipenuhi berbagai polutan dari hasil pembakaran seperti debu, lalu kemudian asap, ada juga jelaga ya, dan juga partikulat halus. Nah, polutan tersebut itu bisa terbawa turun bersama dengan tetesan air hujan. Ya, kalau turun bersama dengan duit-duit juga enggak masalah sih sebetulnya ya, karena kita butuh duit, duit. Nah, kondisi ini terutama perlu diperhatikan pada hujan pertama setelah periode udara tercemar. Hari ini banget itu memang dari kemarin beberapa daerah itu juga sudah mulai turun hujan ya. Tapi rasa-rasanya hari ini nampaknya itu hampir semua daerah itu terguyur hujan ya. Hampir semua daerah, tadi saya sudah cerita dari Awe Syahrani tadi sempat jalan ke sana, Awe Syahrani, lalu kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim 1, M. Yamin, lalu kemudian Jalan Pramuka, Ahmad Yani, lalu kemudian Jalan Remaja, Jalan Kemakmuran, sampailah di tempat kerja saya ini. Aduh, itu benar-benar diguyur hujan ya. Jadi barangkali juga ada daerah yang belum diguyur hujan, gak apa-apa, tahan dulu antrian kita kayaknya ya. Oke, pendengar, nanti bakalan Rizal hadir lagi ya untuk Anda tentunya di sore hari ini. Yang mau request lagu boleh banget no, silakan di 0811 5830 944, atau juga di 0819 269 1000. Nah, atau juga di kolom komentar akun TikTok kami di Hardline Samarinda _. Dan ada beberapa nih yang udah masuk nih ya. Ada Apri ya di seputaran Batuah sore hari ini, mau request lagu Reality Club yang Finding a Catholic Man ya. Oke, lagunya buat siapa? Ah, entahlah, biar aja dia yang tahu gitu ya. Bersama teman-teman Apri di tempat kerjanya di sore hari ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Buat yang kerja malam, sehat juga buat kalian, karena memang jaga malam itu, maksudnya kerja malam itu butuh banyak energi gitu ya. Oke, nanti Rizal akan puterin lagu-lagu yang tadi udah di request oleh Anda semua di sore hari ini. Tapi ada beberapa lagu yang baru saja dirilis hari ini yang kayaknya kita harus dengerin sama-sama nih. Ada Weird Genius dengan Beg You untuk Anda semuanya.

Salah satu lagu yang duetnya apik banget ya, ada Whitney Houston featuring Mariah Carey dengan When You Believe. Lagu ini menjadi soundtrack di film The Prince of Egypt. Dan ini adalah faktanya, ini adalah lagu adaptasi dari kisah Alkitab tentang keluaran. Jadi When You Believe dinyanyikan di dalam film oleh karakter Zipporah, Miriam, dan paduan suara dari orang-orang yang keluar dari perbudakan di Mesir ke Laut Merah dan juga Tanah Perjanjian. Jadi memang lagu ini ya diciptakan dan dikomposisi oleh Steven Schwartz, dan kemudian tambahan lirik dan musik oleh Babyface. Aduh, ini keren banget di zaman milenial ya, tahun 1970-an. Siapa sih yang gak kenal si Babyface ini? Aduh, ini keren banget lagu-lagu mereka. Dan aduh, menarik banget ya kalau kita bicara soal diva-diva ini. Ada siapa tadi ya, Whitney Houston dan juga Mariah Carey. Ini juga menjadi orang-orang dengan konser termahal. Mariah Carey itu bahkan si promotor, anak promotor kita Indonesia itu, aduh, menceritakan gimana ribetnya ngurusin Mariah Carey. Harus ada bunga warna ini di sini. Ketika dia nengok berapa derajat harus ada si bunga itu di situ. Ribet katanya. Ya wajar aja sih memang, karena dia diva internasional, dia pengen apa ya dia harus wujudin gitu ya. Kita harus datangin dia ya, otomatis tiketnya juga pasti mahal dong gitu ya. Ya memang seperti itulah, tapi nggak tahu ya kapan lagi konser-konser di Indonesia gitu ya. Mereka kayaknya baru-baru deh ya, di tahun ini juga tuh kayaknya. Di bulan 10 nanti bakalan ada konser juga gitu ya di Jakarta, di kalau nggak salah di Stadion Gelora Bung Karno ya, antara dua, antara Jakarta International Stadium atau juga di sebelahnya gitu di Gelora Bung Karno, tapi nanti lihat lah ya. Di bulan Februari tahun 2027 ada Maroon 5 bakalan konser di Jakarta ya. Kemarin saya lupa mereka udah rilis sih secara resmi tanggalnya, cuman saya ingatnya di bulan Februari doang gitu ya. Mudah-mudahan terkumpul lah niat-niat untuk nonton gitu ya, ataupun Anda yang suka banget dengan Maroon 5 ya, mulai tuh dicicil tabungannya dari sekarang, harga tiketnya berapa, terus beli harga tiket pesawatnya lagi ya, PP lo ya itu. Enak kalau pakai naiknya pakai capung lagi, ini pakai pesawat terbang gitu ya. Oke, nanti Riza aku balik lagi ya, beberapa nomor lagi bakalan kita puterin untuk Anda di sore hari ini pendengar, dan mudah-mudahan selalu terhibur ya di 41 menit lepas dari pukul 16 ini. Rizal masih setia menemani sampai dengan pukul 17 atau jam 5 sore. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bareng Rizal di sore hari ini. Ini lagu enak banget untuk Anda, All the Love in the World dari The Course.

0: Sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

ada Audi dengan Lama-Lama Aku Bosan gitu ya. Aduh, jangan dong ya. Janganlah. Tetap harus excited ya untuk apapun itu, pekerjaan, hubungan, dengerin saya siaran, jangan sampai bosan ya. Di kolom komentar akun TikTok kita ada Kapalma Kim. Halo orang Makassar, apa kabar? Ya mudah-mudahan sehat ya di sana. Lama banget nih pulangnya gitu ya. Tadi request lagu Maroon 5 yang This Love. Nanti Rizal puterin ya. Kapalma, di sore hari ini lagunya Maroon 5. Kembali lagi, ini menit-menit terakhir kebersamaan kita nih pendengar ya kan. Jadi tadi bicara soal apakah air hujan buatan hasil modifikasi cuaca itu berbahaya atau tidak. Ternyata memang dari press release-nya BMKG ya, ternyata itu memang tidak berbahaya sepanjang memang perlu diingatkan bahwa memang kualitas air hujan tetap dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di wilayah tempat hujan turun. Nah, misalnya kalau daerah Kalimantan kan memang ada pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan nih. Jadi saat karhutla terjadi, atmosfer itu dapat dipenuhi berbagai polutan dan perlu kita waspada gitu. Nah, kondisi ini terutama perlu diperhatikan pada hujan pertama setelah periode udara tercemar. Nah, makanya apabila terjadi penurunan kualitas air hujan, penyebabnya lebih berkaitan dengan polusi di atmosfer dan bukan akibat sisa bahan yang digunakan dalam OMC atau operasi modifikasi cuaca. Nah, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengendapkan dan menyaring air hujan terlebih dahulu sebelum digunakan, terutama kalau air tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, seperti itu. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, terima kasih banyak yang sudah stay tune bersama dengan Rizal di 94.4 Heartline Radio. Di platform media sosial kami, ada Facebook dan juga TikTok, lalu kemudian di layanan streaming kami di www.heartline.co.id juga, terima kasih. Lalu yang mendengarkan melalui radio analog juga, selamat sore buat Anda semuanya. Dan dimanapun Anda bisa menangkap frekuensi kami. Terima kasih banyak ya, Rizal, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran di sore hari ini. Kita bakalan ketemu di lain kesempatan. Dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda, Rizal pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu, kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya Ia sebagai Bapa yang sejati mengajar dan menghukum kita. Ia tidak lagi mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita bila kita mempergunakannya dengan mementingkan diri sendiri dan tidak taat kepadanya. Tuhan Yesus ingin agar kita mengalami keadaan kerajaan surga serta mengalami kebaikan hatinya. Sebab itu Ia senantiasa berseru kepada kita, bertobatlah. Hati Bapa terbuka lebar bagi semua orang yang menyesali dosa-dosanya serta memulai hidup yang baru. Maka Ia akan mencurahkan kebajikan atas kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu, 30 September 2026 pukul 18 WITA bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love.

musuh menyerang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal kedua, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Yesus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Galatia 2 ayat 15-21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus.

Sahabat Scripture Union Indonesia, rambu lalu lintas dibuat untuk ditaati. Namun, sering kita lihat orang melanggarnya. Entah tidak disengaja, karena tidak menyadari atau dengan sengaja, tanpa memikirkan bahwa pelanggaran itu dapat merugikan orang lain. Apakah mereka peduli kepada sesama? Setelah Paulus menegur Petrus atas tindakannya yang munafik, Paulus pun menjelaskan dasar teologis dari tindakan menegurnya itu, yaitu bahwa pembenaran hanya diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh aturan hukum Taurat. Rasul Paulus menjabarkan bahwa bahkan orang Yahudi pun tidak dibenarkan oleh hukum Taurat, melainkan oleh iman kepada Kristus. Ia menepis anggapan dari kelompok penganut Yudaisme bahwa iman kepada Kristus hanya mendorong kehadiran dosa. Dengan tegas Paulus menyatakan bahwa jika hukum Taurat bisa menyelamatkan orang percaya, maka kematian Kristus akan sia-sia belaka. Paulus menyatakan bahwa ia telah mati bagi hukum agar ia bisa hidup bagi Allah. Ia berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Artinya, hidup lamanya telah mati. Sekarang Kristus yang hidup dalam dia mengubah dan menuntun dia. Akhirnya ia menutup dengan pernyataan tegas, yaitu, "Jika kebenaran datang dari hukum, maka Kristus mati dengan sia-sia." Keselamatan tidak bisa diusahakan oleh manusia, sebaik apapun perbuatan dan tindakan kesalehan mereka. Kita dibenarkan karena anugerah semata, bukan karena usaha, aturan, atau moralitas. Kematian Kristus sudah cukup. Kurban Kristus secara sempurna sudah membungkus kita dalam anugerah Allah. Menolak anugerah berarti meniadakan karya Kristus. Injil berdiri di atas anugerah, bukan perbuatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berupaya keras agar Tuhan sudi menerima kita? Hari ini, berhentilah mencoba berupaya menghasilkan kasih Tuhan. Percayalah bahwa Allah dalam kesempurnaan kasih-Nya sudah mengasihi kita. Biarlah hidup kita mencerminkan iman, bukan perasaan takut, gentar, atau rasa bersalah. Mari kita berdoa. Ajarlah kami bersandar pada iman yang hidup, bukan pada kebanggaan akan hukum atau usaha kami sendiri, sebab hanya anugerah-Mu yang sanggup membenarkan dan menghidupkan jiwa kami. Biarlah iman kami berakar semakin dalam kepada-Mu ya Kristus, sehingga setiap langkah menjadi kesaksian tentang kasih-Mu yang menyelamatkan. Kristus Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Well, hey, it's Ben Fielding from Hillsong. I just want to thank you for watching this video. You are on our YouTube channel, and you can subscribe to it on this link right down here.
1: Hey, Sobat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik? Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle YSK Radio.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan YSK dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
6: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak? Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan Anda. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan ini, Dr. David Jeremia memberikan pengharapan dan penghiburan tentang masa depan kekal anak-anak. Pesan ini menguatkan hati para orang tua dan orang percaya dengan kepastian bahwa anugerah Allah juga berlaku bagi anak-anak dan bahwa surga memiliki tempat yang istimewa bagi mereka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Bagaimana dengan Anak-anak, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
7: Bagaimana dengan anak-anak? Janji tentang surga. Saudara-saudara, pagi hari tanggal 10 November 2013, seorang pendeta kaum muda bernama Cameron Cole, tanpa rencana terlibat dalam apa yang belakangan dia sebut percakapan paling ajaib dalam hidup saya. Sebuah Lego yang hilang mendorong Cameron dan Cam, putranya yang berusia 3 tahun, berdiskusi yang mengubah hidup mereka selamanya. Dalam percakapan itu, Cam kecil, seorang anak bermata terang, berambut ombak, menyuruh ayahnya masuk mobil agar mereka bisa pergi menemui Yesus. Ayahnya menjelaskan bahwa mereka takkan menemui Yesus hingga masuk surga nanti. Dan dengan sendirinya, sang anak mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang surga. Dan percakapannya berakhir dengan Cam mengaku beriman kepada Kristus dengan kesederhanaan seorang kanak-kanak. Malam itu Cam meninggal secara misterius. Tidak ada alasan medis yang jelas untuk kematiannya. Para dokter melaporkannya sebagai kematian tiba-tiba yang tak terjelaskan. Bagi orang tua Cam, Cameron dan Lauren, itu adalah awal perjalanan menuju mimpi buruk terparah mereka. Kemerosotan mereka ke dalam lembah kesedihan yang gelap. Belakangan Cameron menulis dalam bukunya berjudul Heaven Walk. Katanya, di tengah-tengah duka cita dan perkabungan karena kematian anak saya itu, terjadilah sesuatu yang sama sekali baru dalam pola berpikir saya sehari-hari. Sorga menjadi bagian yang hampir hadir dari perspektif saya. Transformasi ini masuk akal. Di sorgalah sekarang anak sulung saya tinggal. Sementara duka cita perkabungan mereda, dia melanjutkan, fokus ke sorga itu memberikan persekutuan yang lebih kaya dengan Yesus. Saya memiliki perspektif dan pengharapan lebih besar. Saya memiliki penghiburan dan kesabaran lebih besar. Walaupun saya sangat menderita karena kehilangan putra saya, Allah memberkati kehidupan batinia saya dengan cara yang unik. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya tentang sorga adalah juga salah satu yang paling sulit. Apakah yang terjadi kepada anak-anak yang meninggal? Ini bukanlah persoalan baru. Baik bangsa Israel dalam perjanjian lama maupun kisah Injil dalam perjanjian baru, itu dibuka dengan nada demikian. Kisah keluaran dimulai ketika Firaun memerintahkan kematian semua bayi lelaki, para budak Ibrani di Mesir. Dan Injil Matius dimulai dengan Raja Herodes mengirimkan para serdadunya untuk membunuh semua bayi lelaki di Bethlehem dalam upaya menghancurkan anak yang oleh orang Majus disebut sebagai Raja Orang Yahudi. Kematian anak-anak telah menjadi salah satu duka cita terbesar dunia sepanjang sejarah, baik secara alkitabiah maupun sekuler. Dan dalam sejarah pribadi jutaan orang, termasuk barangkali sebagian dari Anda yang hadir di sini hari ini, yang lain telah berkabung atas keguguran atau lahir mati. Tak terhitung banyaknya anak pralahir yang terhilang lewat aborsi. Ada anak yang tewas dalam perang atau aksi kekerasan yang mengerikan. Sebagai pendeta seumur hidup, saya telah berdiri di samping peti-peti jenazah kecil, berusaha menghibur orang lain ketika hati saya sendiri remuk karena pemandangan di hadapan saya. Namun saya memuji Tuhan karena lewat air mata tetap ada sinar pengharapan. Kitab suci memberi kita alasan untuk bertahan duka cita dunia ini. Dan seketika itu juga dipindahkan ke sorga, di mana nanti kita akan berjumpa lagi dengan mereka dan menikmati persekutuan mereka sepanjang kekekalan. Lalu apa persisnya yang Alkitab katakan tentang pengharapan yang luar biasa ini? Saya akan memberi Anda beberapa kebenaran yang saya pikir akan membantu. Bagian pertama, balas kasih Yesus. Pertama, mari kita membicarakan sejenak belas kasih Yesus. Ketika Anda membaca kisah-kisah Yesus dalam keempat Injil, kita menemukan bahwa Tuhan kita memiliki kasih yang luar biasa terhadap anak-anak, dan Dia mendemonstrasikan kasih itu pada banyak kesempatan. Salah satu contohnya adalah begitu pentingnya sampai-sampai dicatat oleh tiga penulis Injil, Matius, Markus, Lukas. Beginilah catatan Matius. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Matius 19 ayat 13 hingga 14 dan juga Markus 10 ayat 13 hingga 14 dan Lukas pasal 18 ayat 15 hingga 16. Kita juga memiliki bacaan mengagumkan dalam Injil Matius.

dari anak-anak ini hilang. Seandainya hanya itu saja yang saya miliki. Seandainya saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk saya beritahukan kepada Anda. Itu pun sudah cukup. Dan saya bisa membangun pengharapan saya tentang semuanya ini. Hanya atas ayat yang satu itu. Tuhan Yesus memiliki belas kasih terhadap anak-anak dan balita. Dan tidak menghendaki bahkan satu pun dari mereka hilang. Bagaimana dengan bayi yang tak pernah lahir karena keguguran atau aborsi? Di sini kita harus sangat jelas. Saya percaya, sebagaimana semua orang menerima otoritas firman Allah, bahwa seorang anak sudah menjadi manusia sejak terjadi pembuahan. Karena hal itu benar. Semua bayi pralahir yang terhilang, entah lewat keguguran, aborsi, atau kecelakaan tragis, langsung masuk surga. Seandainya Anda pernah melakukan aborsi, ketahuilah bahwa Allah tahu cara mencurahkan pengampunannya dan kesembuhannya ke dalam hidup Anda lewat jasa-jasa Kristus. Aborsi bukanlah dosa yang tak terampuni. Allah bukan saja mengampuni Anda, melainkan juga melangkah lebih jauh daripada itu. Karena belas kasihannya, si kecil yang terhilang itu akan menantikan Anda di sorga, dan Anda akan menikmati kekekalan, persekutuan kasih dengan anak yang berharga itu. Yesus mengasihi Anda, dan Dia mengasihi setiap anak sejak terjadi pembuahan. Sesungguhnya, Dia mengasihi kita, kata Alkitab, sebelum dunia dijadikan. Jadi demikianlah belas kasih Yesus. Bagian kedua, karakter Bapa. Izinkan saya bicara sejenak tentang karakter Bapa. Alkitab itu penuh informasi tentang natur Allah, kepribadiannya dan atribut-atributnya. Kitab suci menyebut Dia Bapa, dan seharusnya hal itu memberitahu Anda sesuatu. Saya selalu suka mengingatkan orang akan hal itu pada hari Ayah, dan saya suka mengulangi apa yang Yesus dengar dari Bapanya. Ketika Sang Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Seharusnya kita mengulanginya sesering mungkin kepada anak-anak kita dengan cara apapun yang kita ketahui. Allah bukanlah sekedar kekuatan yang jauh di alam semesta. Sebagaimana Yesus mengemukakannya, Allah itu Bapa kita di sorga. Ada sebuah bacaan yang menggambarkan kasih Allah sebagai Bapa dalam kitab Ulangan. Ulangan 1 ayat 29 hingga 31. Janganlah gemetar. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang yang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Gambaran yang sangat baik, bukan? Tuhan Allah menggendong kita seperti seorang ayah menggendong putranya. Karena Allah itu penuh belas kasih, Dia penuh kelembutan dan belas kasihan, dan menggendong kita lewat tempat-tempat sulit, seperti seorang ayah menggendong putranya. Ini adalah tema yang konsisten terutama dalam Mazmur. Mazmur 86 ayat 15 misalnya mengatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Mazmur 145 ayat 9 mengatakan, "Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya." Jadi izinkan saya mengatakan ini hari ini di hadapan Anda, semua dan semua orang yang sedang menonton dan mendengarkan. Allah itu Allah yang baik, Dia baik, Dia baik terhadap semua orang, dan yang jelas Dia baik terhadap anak-anak. Dia tahu bahwa anak-anak kecil belum dapat memahami kebenaran Injil. Namun Allah sangat mengasihi mereka. Dia mengasihi yang pralahir maupun yang baru lahir. Dia mengasihi yang masih bayi maupun yang sudah belajar berjalan. Ada beberapa insiden dalam Perjanjian Lama yang membantu kita memahami semuanya ini. Misalnya, ketika bangsa Israel dihalangi masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan orang-orang, anak-anak tidaklah dianggap bertanggung jawab. Dan Allah mengizinkan mereka masuk. Di sini Anda melihat prinsip Allah mengaplikasikan kasih karunia-Nya terhadap mereka yang belum mampu percaya. Di sini Anda melihat Allah memperlakukan anak-anak dengan cara yang unik. Ulangan 1.

0: ayat 39, dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Salah satu alasan yang Allah berikan kepada Yunus untuk mengasihi Niniwe adalah banyaknya anak-anak yang tinggal di kota itu, yang belum dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri mereka. Keseluruhan kisah Yunus itu didasarkan pada pemahaman tentang bagian yang satu itu dari kitab suci. Yunus 4 ayat 11 mengatakan, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kata anak-anak muncul hampir 100 kali, hanya dalam keempat Injil saja. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengenal anak-anak. Dia mengasihi anak-anak dengan kepedulian khusus yang lembut. Bapa kita di sorga, dalam keadilannya, memenuhi kebutuhan anak-anak yang belum cukup dewasa untuk memahami Injil. Sesungguhnya Yehezkiel memberitahu kita bahwa Allah yang Maha Kuasa menganggap semua anak-anak itu anak-anaknya. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Yehezkiel 16 ayat yang ke-20. Tidak teman, karakter Allah memberikan kasih karunia khusus terhadap mereka yang belum mampu percaya. Pada sejumlah kesempatan, Allah mengacu kepada anak-anak sebagai tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Yeremia 2 ayat 34. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Yeremia 19 ayat 4. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Walaupun mereka adalah makhluk berdosa persis seperti kita semua, mereka tidaklah bertanggung jawab dengan cara yang sama seperti dosa-dosa yang dilakukan dengan cara yang disengaja dan direncanakan, sebab Allah memahami perbedaannya. Karakter Allah meletakkan landasan bagi kesadaran bahwa anak-anak yang belum mampu memahami Injil itu dilingkupi oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Dan terhadap mereka Allah memiliki hati yang lembut. Terhadap mereka belas kasihannya berlaku. Bagian ketiga, kondisi orang mati. Jadi alasan nomor satu adalah belas kasih Yesus. Dan alasan nomor dua adalah karakter Bapa. Dan alasan nomor tiga adalah kondisi orang mati. Ada satu lagi kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan cerita tentang seorang anak berusia 12 tahun yang disinggung dalam Injil. Dia dikenal sebagai putri Yairus. Anak perempuan ini sudah meninggal, dan keluarga dan teman-temannya tak mau dihibur. Maka Yesus berkunjung dan mendengar para pekabung meratap dengan pilunya, dan dia memberitahu mereka, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Lukas 8 ayat 52. Mereka mencemooh dia, namun dia mengajak orang tuanya di dalam kamar di mana tubuh sang anak berada. Dia memegang tangannya dan berkata, hai anak, bangunlah. Rohnya kembali. Dia langsung bangun dan Yesus menyuruh mereka memberinya makan. Lukas 8 ayat 49 hingga 56. Perkataan Yesus itu, dia tidak mati tetapi tidur, bukan saja diucapkan kepada Yairus, melainkan juga kepada setiap mama, papa, dan kakek nenek yang pernah kehilangan anak kecil. Anak yang keguguran, anak yang lahir mati, janin yang diaborsi, anak yang mendadak meninggal karena sebab-sebab yang tak terjelaskan, atau yang meninggal dalam suatu kecelakaan mobil atau suatu bencana alam, mereka bukan mati, hanya tidur. Ini adalah istilah yang alkitabiah. Ketika kita meninggal dalam Kristus, roh kita langsung beralih untuk menetap pada Tuhan, dan tubuh kita ditidur hingga dibangunkan dan dimuliakan pada waktu pengangkatan. Putri Yairus adalah prototipe setiap anak yang meninggal, yang tertidur di dalam Yesus, dan yang akan Tuhan bangkitkan dengan kebangkitan yang mulia. Pendeta Richard Hibbs dan istrinya, Patricia, menghadapi penyakit serius, dan kematian putri kecil mereka, Alex. Teman terkasih mereka, John H. Hewitt, menyertai mereka lewat duka cita ini. Dan belakangan, mengaplikasikan perkataan Yesus secara agak berbeda. Namun penuh makna, katanya, "Saya hidup dengan keyakinan bahwa tidak lama setelah pukul 5 pagi pada musim dingin itu, Alex mendengar Yesus yang telah dia lihat di kamar rumah sakitnya mengatakan, 'Hai anak, bangunlah.' Sungguh sambutan yang luar biasa. Para malaikat surgawi berkumpul untuk menyambut orang kudus barunya Allah dengan jubah putih dan banyak tawa." Bagian keempat, keyakinan Daud. Jadi ada belas kasih Yesus, karakter Bapa, kondisi orang mati, alasan kegemaran saya karena saya pikir inilah yang paling besar. Kuasanya adalah apa yang telah saya sebut sebagai keyakinan Daud. Ada kisah dalam kehidupan Raja Daud yang fundamental bagi pertanyaan yang sedang kita jawab hari ini. Anda yang membawa Alkitab silakan membuka 2 Samuel pasal 12. Bagian ini dari kitab suci mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Segera setelah dia dikonfrontasikan oleh Nabi Nathan, sebagaimana yang Anda ingat, Nathan ditunjuk oleh Allah untuk mengkonfrontasikan Daud karena perzinahannya dengan Batseba serta pembunuhannya terhadap suaminya, Uria orang Het itu. Antara lain, Nathan memberitahu Daud bahwa anak yang telah dibawakannya bersama Batseba itu akan direnggut lewat kematian. Jadi kita mengambil kisah ini dari 2 Samuel pasal 12 ayat 14. Dan saya akan membacakannya langsung dari Alkitab ini. Ini dia. "Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, 'Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri.'" Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Dan di sini saya hendak menyisipkan terjemahan saya sendiri, dan hal itu membuat para hambanya ketakutan. Maksud saya, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." 2 Samuel 12 ayat 14 hingga 23. Kalimat terakhir dalam bacaan 2 Samuel 12 ayat 23 itu boleh dikata kalimat terbesar dalam Alkitab tentang topik apa yang terjadi kepada seorang anak ketika meninggal atau ketika pengangkatan terjadi. Bayangan reuni dengan anaknya yang sudah meninggal, itulah yang membuat Daud bersemangat. Namun, di manakah dia pikir reuninya akan terjadi? Dalam kuburkah? Dalam nerakakah? Dalam sorgakah? Dia percaya bahwa dia sendiri akan masuk sorga setelah meninggal. Dan konsekuensinya berarti dia sedang mengekspresikan kepercayaan bahwa anaknya telah mendahului dia ke tempat yang diberkati itu. Ide akan berjumpa lagi dengan anaknya dalam kubur tanpa kesadaran itu secara rasional tidak mungkin menghibur dia sama sekali. Ataupun bayangan berjumpa dengannya dalam neraka tidak mungkin membangkitkan semangatnya. Namun bayangan berjumpa lagi dengan anaknya di sorga, itulah yang mengubah ratapannya menjadi sukacita. Daud mengetahui apa yang sejauh ini saya beritahukan kepada Anda sepanjang pesan ini. Ketika anak-anak kecil meninggal atau pengangkatan terjadi sebelum mereka memahami Injil, mereka langsung masuk sorga. Nah, saya tahu bahwa saya belum menjawab semua pertanyaan. Sesungguhnya, saya lumayan yakin. Saya malah menciptakan beberapa pertanyaan baru yang belum pernah Anda dengar sebelum datang menghadiri sesi ini. Maka izinkan saya menjelaskan dua pertanyaan yang datang kepada saya sementara saya mengkhotbahkan pesan ini. Bagaimana dengan usia akuntabilitas? Salah satunya adalah bagaimana dengan usia akuntabilitas? Apakah anak-anak itu tak bersalah hingga mereka mencapai usia tertentu? Dalam upaya kita untuk membawakan penghiburan bagi mereka yang terkabung, janganlah kita menyangkal kebenaran firman Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar tak bersalah. Pernyataan-pernyataan Yesus tentang anak-anak sebagai tak bersalah bukan berarti mereka tanpa dosa, melainkan bahwa mereka belum bertanggung jawab atas dosa mereka. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua adalah orang berdosa dari semula. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Atau Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi, tidak, tak bersalah bukanlah berarti tak berdosa. Tidak ada manusia yang tak berdosa. Kita semua juga lahir dengan natur dosa. Walaupun kita belum melakukan apapun yang salah, natur kita tetap berdosa. Setiap bayi membutuhkan juru selamat seperti setiap orang dewasa. Namun pada usia berapakah seorang anak bertanggung jawab atas relasinya dengan Allah? Apakah ada usia akuntabilitas? Yesaya mengacu kepada usia itu dalam hidup seorang anak. Katanya, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesaya 7 ayat 16. Yang penting diingat di sini adalah bahwa Alkitab tidak mengacu kepada usia akuntabilitas tertentu. Namun ada usia dalam hidup setiap anak ketika mereka mulai mampu memahami kasih Allah dan mulai memahami apa artinya menjadi orang berdosa. Bagi sebagian anak, pengetahuan itu datang pada usia sangat dini. Bagi yang lain mungkin lebih butuh waktu. Sebab usia akuntabilitas bukanlah ukuran kronologis, melainkan perhitungan tentang kapan seorang anak mulai memiliki pemahaman rohani. Berapa usia sang anak ketika dia memahami Injil? Dan mungkin itu jawabannya akan berbeda-beda bagi setiap anak. Berapa usia anak-anak di sorga nanti? Demikianlah seorang menjawab pertanyaan itu. Lalu seseorang berkata, "Oke, Jeremia, berapa usia anak-anak di sorga nanti?"
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak? Kasih Yesus dan karakter Allah sebagai Bapa memberi pengharapan yang kuat bagi kita untuk percaya bahwa Dia penuh belas kasihan kepada anak-anak dan setiap kehidupan yang belum mampu memahami Injil. Saat menghadapi kehilangan, duka cita atau pertanyaan yang sulit, kita dapat berpegang pada kebaikan, keadilan, dan kasih karunia Allah yang tidak pernah gagal. Pengharapan itu menolong kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bertindak sesuai dengan kasih-Nya yang sempurna. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000. dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Bagaimana dengan Anak-anak dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jadilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: kuasa manakah yang lebih besar? Kuasa duniawi atau kuasa surgawi yang telah menciptakan semua kuasa duniawi itu? Jawabannya sudah tentu kuasa surgawi, kuasa Sang Pencipta. Maka percayalah kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Percayalah akan Dia. Kuasanya untuk menolong lebih besar dari segala kuasa yang menghancurkan. Kuasanya tak tertandingi oleh kuasa apapun. Kuasanya besar, memerintah dan mengendalikan. Percayalah kepada Tuhan, Sang Pencipta.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Kata kemurahan sudah aku dikasih, Tuhan di sini menggunakan kata haplotes yang berarti ketulusan, keikhlasan tanpa pamrih, saudaraku. Dan kemurahan hati yang murni. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jemaat Makedonia itu mampu memberi bukan karena mereka punya sisa uang, melainkan apa? Melainkan karena hati mereka telah dimerdekakan oleh kasih karunia Allah. Dan mereka menyadari bahwa memberi bukanlah soal kapasitas dompet, saudaraku, melainkan soal kondisi hati. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, teladan jemaat Makedonia ini, saudaraku, ini sejatinya, ini berakar kuat pada ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Dalam Injil Lukas, Yesus pernah berdiri di dekat peti persembahan. Ini menarik, saudaraku. Yesus berdiri di dekat peti persembahan dan memperhatikan orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam jumlah yang besar. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, pandangan Yesus itu justru tertuju kepada seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser. Kita tahu itu jumlah yang sangat kecil secara nominal. Yesus berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4, Anda bisa catat, nanti Anda bisa baca, bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu, saudaraku. Kenapa? Karena orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini dia memberi dari kekurangannya, atau juga bahkan seluruh nafkahnya. Dan Yesus menetapkan standar baru dalam kerajaan Allah. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa besar jumlah yang kita beri, melainkan berapa besar pengorbanan dan penyerahan diri di balik pemberian itu, saudaraku. Catat baik-baik, saudaraku. Saya mencatat sebuah statement, dengar baik-baik. Tuhan tidak melihat berapa besar jumlah yang kita beri, melainkan berapa besar pengorbanan dan penyerahan diri Anda di balik pemberian itu, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, lebih jauh lagi, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus adalah teladan tertinggi dari kemurahan hati di masa sukar. Yesuslah teladan yang paling tinggi di masa-masa yang sukar, dan Paulus mengingatkan di ayat selanjutnya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 bahwa Yesus Kristus yang sekalipun kaya, oleh karena kita ia telah menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Yesus melepaskan kemuliaan sorga, masuk ke dalam dunia yang penuh penderitaan, dan memberikan nyawanya di atas kayu salib, di saat manusia berada dalam kondisi paling terpuruk oleh dosa. Yesus memberi bukan sah situasi aman dan nyaman, tapi Yesus memberikan dirinya seutuhnya sebagai korban untuk saya dan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang Anda bisa catat. Ada 3 poin, saudaraku. Yang pertama, memberi adalah respon terhadap kasih karunia, bukan hasil dari kelimpahan materi, saudaraku. Banyak orang menunda untuk berbagi dengan alasan. Mereka berkata, nanti Pak Pendeta kalau saya sudah kaya, baru saya memberi. Saudaraku, saya mau kasih tahu, firman Tuhan membongkar pemikiran keliru ini. Dibongkar, harus dibongkar. Kita lihat jemaat Makedonia memberi di tengah-tengah kemiskinan yang dalam. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu menerima kasih karunia Allah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa napas hidup, keselamatan dan penyertaan Tuhan adalah anugerah yang gratis, maka dengar hati kita, saya percaya hatimu akan tergerak menjadi saluran berkat bagi orang lain tanpa menunggu dompet kita, tanpa menunggu dompetmu meluap terlebih dahulu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, masa sukar adalah altar pengujian kemurnian iman. Saudara pendengar dikasih Tuhan, sangat mudah untuk menjadi murah hati ketika bisnis kita lancar. Mudah sekali murah hati ketika investasi kita naik. Atau juga mungkin bonus akhir tahun kita cair. Namun saudaraku dikasih Tuhan, kemurnian iman dan kasih kita yang sesungguhnya itu akan teruji ketika kita tetap memilih untuk peduli pada sesama saat kita sendiri sedang dihimpit kesulitan ekonomi, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, memberi di masa sukar membuktikan kepada dunia, perhatikan baik-baik, membuktikan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa keamanan hidup kita tidak bergantung kepada angka di rekening bank, melainkan kepada pemeliharaan Allah yang sempurna, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, memberi di masa krisis itu mematahkan kuasa berhala mamon. Saudaraku dikasih Tuhan, kekhawatiran akan masa depan seringkali membuat manusia menyembah materi dan menjadi kesandaran utama mamon. Saudaraku, saya mau kasih tahu saudaraku dengar, ketika kita berani melangkah dalam iman untuk membagikan apa yang ada pada kita kepada mereka yang lebih membutuhkan, kita sedang mematahkan kuasa kekhawatiran tersebut, saudaraku. Dan sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan, uang bukanlah Tuhanku, melainkan Yesus adalah Tuhanku. Dan

pukulan yang sangat berat, saudaraku. Suami, sang suami itu mengalami pemotongan gaji hingga 50% dipotong. Sementara tabungan mereka tuh kian menipis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga susah sekali. Nah, suatu hari ketika di hari Minggu, dalam sebuah ibadah online, saudaraku, mereka mendengar kabar tentang sebuah keluarga yang ada di sekitar mereka. Yang bahkan keluarga itu gak bisa membeli beras, saudaraku, untuk makan esok hari pun susah. Karena kepala keluarga mereka baru saja di PHK dan gak punya uang, saudaraku. Nah, di atas meja makan mereka, keluarga ini hanya memiliki sisa uang tunai yang sangat terbatas. Yang ya mungkin sedianya dialokasikan ya untuk bertahan hidup untuk sampai seminggu ke depan, saudaraku. Nah, dari kesaksian ini, melalui pergumulan doa yang berat, penuh dengan air mata, istrinya menatap suaminya, saudaraku. Dia berkata begini, "Pak, kita memang sedang kekurangan, tapi mereka nggak punya makanan sama sekali. Mari kita bagikan uang setengah dari uang dari sisa kita ini." Saudaraku, ini kesaksiannya luar biasa, ini real, saudaraku. Dengan imannya gemetar, saudaraku, mereka membungkus uang tersebut beserta sedikit bahan makanan, lalu meletakkannya secara sembunyi-sembunyi di depan pintu rumah keluarga yang membutuhkan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, secara logika, uang mereka tuh berkurang, dan resiko kelaparan tuh berpindah, ya. Berpindah ke mereka. Namun, saudaraku, dari kesaksian ini apa yang terjadi? Dua hari kemudian, sang suami tiba-tiba dihubungi oleh rekan lamanya untuk mengerjakan sebuah proyek lepas gitu ya, pekerjaan lepas yang mendesak. Dan ternyata upah dari proyek tersebut itu bernilai 5 kali lipat dari jumlah uang yang mereka berikan. Nah, keluarga ini tidak menjadi miskin karena memberi, saudaraku, tapi dari kesaksian ini sebaliknya, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan membuka pintu mujizat dari tempat yang tak terduga. Dari kesaksian ini, saudaraku dikasih Tuhan, masa sukar itu tidak menghentikan kemurahan hati mereka. Dan kemurahan hati mereka mengundang kehadiran Tuhan yang memelihara hidup mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini, mari, buka hatimu. Firman Tuhan hari ini bukanlah sekedar menghibur engkau, melainkan sebagai seruan pertobatannya radikal. Mungkin ada di antara kita yang sukar untuk memberi. Mari kita uji hati kita masing-masing. Sudahkah kita jatuh ke dalam dosa egoisme atau keserakan karena dihantui oleh ketakutan akan krisis ekonomi? Atau juga mungkin apakah kita seringkali menutup mata dan telinga terhadap derita sesama yang kelaparan, atau juga dalih bahwa kita sendiri pun sedang susah, dan mungkin kita juga nggak pernah memberi, menolong gereja lokal kita. Saudaraku dengar, bertobatlah dari dosa ketidakpercayaan kita yang menganggap bahwa tangan Tuhan kurang panjang untuk memelihara hidup kita. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, buka hatimu. Belajar dari jemaat yang ada di Makedonia, saudaraku. Saya berdoa untuk Anda. Urabataka masyataka dabayarala masyataka dabaralaba. Urabashika rabataka dababalaba. Tuhan, kami bersyukur untuk teguran dan kekuatan melalui firman-Mu hari ini. Ampunilah kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Jika kami seringkali khawatir akan ekonomi dan masa depan yang membuat hati kami membatu, egois dan kikir. Kami sukar untuk memberi, kami sukar untuk menolong, kami sukar untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan. Hari ini kami bertobat dan kami menyerahkan segala ketakutan kami di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami dikuasai oleh ketakutan, kami dikuasai oleh mamon. Lembutkan hati kami, Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang meluap menjamah setiap kami. Mampukah setiap kami untuk tetap menjadi saluran berkat. Mampukan kami untuk memberi dengan sukacita dalam kemurahan hati. Bahkan di masa-masa yang sukar ini. Ekonomi yang tidak baik, kami percaya Tuhanlah yang pelihara kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami. Biarlah Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan kami. Secara khusus saya berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit. Aku berdoa pada hari ini. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar. Baik sakit cancer, stroke, maupun juga benjolan-benjolan yang dipegang oleh para pendengar. Di dalam nama.

0: Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurmu, oleh karena darahmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari kesembuhan terjadi, mujizat pemulihan terjadi, keselamatan terjadi di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung program kami, siaran kami, dan Anda bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di BCA, Bank BCA 735-004-5991 AG Berapa Samarinda. Dan persembahan ini akan kami fokuskan untuk membangun rumah Tuhan. Dan Anda bisa memberi sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 AMG Berapa Samarinda. Terima kasih. Dan tetap semangat, tetap hidup dalam kemurahan hati. Tuhan memberkati, shalom semuanya, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love,

Keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sebagai seorang bapa, Allah rindu agar anak-anak yang diciptakannya itu tinggal dekat dengannya. Oleh sebab itu, Ia telah membuka lebar-lebar pintu gerbang yang menuju ke rumahnya dengan meratakan jalannya melalui penderitaan dan kematian putranya. Kini, Allah Bapa sedang menanti kita hidup baginya. Ia mendambakan hubungan yang akrab dengannya hari demi hari. Setiap penyerahan baru, setiap tindakan iman yang penuh kasih akan mempersatukan kita lebih erat kepada Bapa di surga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita, seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the jingle, Yaski Ready!

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi hari ini 25 September 2026. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang paling bahagia karena Samarinda sudah turun hujan ya. Sudah menjadi oase tersendiri bagi kita, dan mudah-mudahan kehadiran kami juga malam hari ini menjadi oase rohani untuk Anda tentunya. Baik pendengar, seperti biasa telah hadir di studio malam hari ini narasumber kita ada Bapak Pendeta Monce Noya. Shalom, selamat malam Pak Monce.
1: Shalom,
0: sehat ya
1: Mas Rizal.
0: Oh, keren
1: ya,
0: keren ya malam ini.
1: Keren banget.
0: Oke, baik ya.
1: Saya nggak ada lawang.
0: Betul. Dan menemani beliau malam hari ini ada wanita-wanita cantik yang sudah hadir juga di studio kita malam hari ini. Mbak Cipin, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Rizal.
0: Oke, lalu kemudian ada Mbak Ita juga. Selamat malam Mbak Ita.
3: Selamat malam Mas Rizal.
0: Dan ada juga Mbak Tata. Selamat malam Mbak Tata.
4: Selamat malam semuanya.
0: Oke, baik pendengar. Dan seperti biasa juga nanti Anda harus terus mendengarkan program ini karena ada berkat untuk Anda juga yang beruntung. Untuk 3 orang yang beruntung tentunya akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp150.000 untuk 3 orang yang beruntung. Jadi dengarkan kita sepanjang siaran kita di malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai dengan topik pembicaraan kita malam hari ini, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Monce pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk malam ini di mana Tuhan telah membuat waktu yang luar biasa untuk kami belajar firman. Urapi hamba-hambamu supaya firman yang kami pelajari malam ini boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi setiap kami yang setiap umatmu yang

0: mendengarkannya. Kecilkan mata rohani kami, begitu juga pendengaran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Amin. Baik. Pendengar, di malam hari ini, topik yang diangkat adalah tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa. Baik ya, tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa. Dengan firman yang dipakai malam hari ini dari kitab Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai dengan 37 dan juga dari Ulangan pasal 31 ayat 24 sampai dengan 30. Baik, sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Bapak Pendeta Monceno ya, terkait dengan tema kita malam hari ini, tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa.
0: Iya, memang itu perkataan itu ada di dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa Allah itu setia dan adil, barang siapa mengaku dosanya maka dia pasti diampuni oleh Tuhan. Okay. Itu berarti dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus, kata Alkitab. Okay. Yang kedua adalah dosa yang tidak diakui. Gitu ya, dosa yang tidak diakui. Pertanyaannya adalah, memang Tuhan butuh pengakuan kah? Baru Tuhan tahu. Begitu pertanyaannya. Apakah Tuhan butuh pengakuan dari manusia baru Tuhan tahu, oh dia ini berdosa. Kalau nak mengaku baru Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi mengapa butuh pengakuan?
1: Ya, betul.
0: Kan gitu. Butuh pengakuan itu bukan untuk Tuhan tahu, karena Tuhan itu Maha tahu. Kalau Mas Cipin pernah menjadi mahasiswa.
1: Oh iya.
0: Beda Maha tahu sama mahasiswa bedanya situ. Jadi bukan karena Tuhan tidak tahu bahwa Tuhan butuh pengakuan. Oh ternyata dia berdosa, dia baru ngaku loh. Bukan kayak manusia.
1: Ya.
0: Tapi kenapa Tuhan mengampuni seseorang kalau dia mengaku dosanya? Supaya orang itu menyadari, sebab pengakuan itu mengingatkan dirinya sendiri. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan dosa itu. Itu berarti kan pada waktu dia mengakui, itu didorong oleh kesadaran bahwa dia sudah melakukan dosa, kesalahan terhadap Tuhan.
1: Oke.
0: Dan lewat kesadaran itu, satu pengakuan itu menandakan bahwa itu sebagai suatu janji, bukan hanya senang ngaku aja, tapi suatu janji. Ya, janji bahwa dia tidak mengulangi lagi. Itu makanya disebut Tuhan mau orang itu mengaku. Bukan untuk Tuhan supaya tahu, tetapi supaya dia sendiri tahu, si yang mengakunya. Coba kita lihat, ada banyak orang yang contohnya ya, ditahan di kantor polisi. Padahal di kantor polisi, apa kamu bersalah? Dia ngaku dia bersalah. Tapi apakah itu tindakan dari hatinya? Kita tidak tahu.
1: Okay.
0: Kita bisa lihat setelah apa? Setelah dia dilepaskan dari kantor polisi, dari penjara. Kalau dia mau ngulangi lagi, berarti itu motivasi pengakuan itu bukan daripada dia yang mau sadar dan bertobat, bukan. Tapi karena ditanya,
1: makanya dia mengakui.
0: Makanya dia mengaku.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya Tuhan sudah siapkan pengampunan karena Yesus mati 2000 tahun yang lalu, itu sudah pengakuan dosa sampai ini akan datang lagi, itu Tuhan sudah sediakan pengampunan itu. Sampai Yesus datang kali kedua. Itu sudah ada. Sudah tersedia. Itu dengan kata lain, barang siapa yang didorong oleh sikap hatinya yang betul-betul mengaku dosanya diampuni oleh Tuhan.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi kalau tidak, ya tentu saja tidak. Karena tidak ada gunanya ngampuni orang ini, karena nanti dia berbuat juga nanti. Dengan sadar. Nah, iya kan? Beda dengan orang berbuat dengan di luar kontrol manusianya. Itu beda lagi. Makanya, kalau di Indonesia kita paham bahwa hukuman kepada orang yang melakukan pembunuhan berencana lebih berat hukumannya daripada terdesak dan dia membunuh, beda. Begitu. Itu sebabnya kalau kita lihat, kita kembali ke teks ini di dalam Nehemia pasal 9, Alkitab menerangkan di sini luar biasa. Bangsa ini sebenarnya bangsa umat pilihan Tuhan. Tetapi sekalipun mereka umat pilihan Tuhan, bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa mereka.
1: Okay.
0: Tidak sama sekali.
1: Okay.
0: Tetap saja Tuhan itu Allah yang kudus, Ia akan tetap berjalan dalam relnya, berjalan dalam kekudusannya, dan kita dipanggil untuk dikuduskan. Namanya eklesia itu artinya dipanggil dari kegelapan kepada terang. Itu arti kata eklesia, dari kata ek dan kaleo. Itu Ek dan Keleo itu artinya bukan dipanggil, Pak Cipin mari sini, bukan, dari jauh bukan. Tapi Ek Keleo itu artinya Tuhan datang jemput kita di tempat kita itu dan Tuhan bawa. Itu sebabnya kenapa? Yesus itu bukan orang berdosa, tapi dia menanggung dosa manusia.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi Ekaleo itu artinya Tuhan datang jemput, bukan Tuhan panggil kamu ke sini, enggak, Tuhan jemput. Itu sebabnya konsep kekristenan bukan manusia cari Tuhan, tapi Tuhan cari manusia. Manusia jatuh dalam dosa bukannya mengaku tapi sembunyi. Adam sembunyi di balik-balik pepohonan itu. Dipikir Tuhan enggak tahu. Tuhan tanya, "Adam, ada di manakah engkau?" Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan mau Adam itu mengaku. Begitulah, akhirnya kan mereka mengaku. Coba kalau Tuhan enggak tanya, enggak ada pengakuan. Jadi itu sebabnya kekristenan itu Tuhan cari, "Adam, ada di manakah engkau?" Kan Tuhan cari itu. Lalu bukti nyata realnya Yesus datang di dunia, ke dunia ini. Tuhan itu, Tuhan Yesus itu ada memang ya Tuhan, ada sebelum dunia diciptakan dan ia yang menciptakan dunia ini dalam kitab Kolose pasal 1. Tapi ia menjelma menjadi manusia untuk ya yang saya bilang jemput tadi Ekaleo tadi. Jemput manusia dari lumpur dosa ini dibawa. Siapa yang bisa tarik manusia dari lumpur dosa? Hanya Tuhan aja. Karena ia tidak pernah berdosa. Itu disebut dengan horis hamartia. Horis hamartia itu artinya dosa tidak bisa menjangkaunya. Dosa tidak bisa menyentuhnya. Ia menderita sebagai manusia di dalam Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-15 bilang begitu. Coba tolong baca. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15
2: dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
0: Ya, ia telah dicobai hanya
2: tidak berbuat dosa.
0: Ya, itu disebut bahasa asli Alkitab horis hamartia. Artinya dia dalam kekudusan. Dia dicobai, iya dicobai. Tapi tidak, dosa tidak bisa menjangkaunya. Dosa tidak ada dalam kehidupannya, tidak ada sama sekali. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengampuni kalau kita mengaku dosa kita. Dan kalau dalam Nehemia pasal 9, kita ini tahu kan, di situ malah Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru bilang pengakuan dosa dan permintaan doa. Gitu. Mungkin itu dulu, Tuhan berkati.
1: Oke, baik. Kita mulai dengan diskusi kita. Pendengar, Anda juga bisa ikut memberikan pertanyaan kepada kami di 0811-583-0944 atau juga di 0819-269-1000. Kita mulai dengan diskusi kita yang pertama. Silahkan.
3: Iya. Pak, kita ini kan sejak kecil itu diajarkan sama orang tua kita untuk berkata-kata, bertingkah laku, melakukan perbuatan yang baik. Nah, kita juga diajarkan kalau kita berbuat salah, kita mesti minta maaf ke orang yang kita salahi gitu. Dan ketika kita dimaafkan akan kesalahan kita, di situ kita bisa merasakan betapa berharganya sebuah kata maaf atau kata ampun, karena bisa membuat kita rasa terbebas dari beban yang menekan kita. Nah, di dalam rumah tangga, kalau konteksnya rumah tangga, tentu ada sukacita yang tak terhingga yang dirasakan oleh anggota dalam rumah tangga itu. Jika misalnya suami atau istri atau anak itu saling memaafkan atau mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan pastinya ini bisa berdampak ke kualitas kerja mereka di luar rumah mereka, akan menjadi sangat berhasil. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, Pak, kalau apakah di dalam setiap pengakuan dosa itu Tuhan pasti akan mengampuni, Pak?
0: Ya, itu sudah pasti. Ya, kalau setiap pengakuan dosa itu saya bilang tadi itu, kalau orang mengaku dosa itu dari hati. Dari hati dia harus menyadari dulu ini dosa, ini menyakiti hati Tuhan. Dan memang dari Adam dan Hawa pun ya setelah keturunan itu orang sudah tahu bahwa ada namanya dosa, pemberontakan melawan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kalau apakah pertanyaannya, apakah kalau orang mengaku dosa diampuni? Ya pasti diampuni.
3: Nah sekarang Pak, jika dosa yang dia lakukan itu dia sudah tahu itu salah, tapi dia lakukan, misalnya tahu mencuri itu salah, tapi dia lakukan, setelah itu dia minta ampun kepada Tuhan, apakah diampuni? Ada sanksinya atau tidak ada sanksinya ini jika seperti itu?
0: Kalau yang sering kita dengar itu, setiap orang itu harus memakan buah perbuatannya. Tuhan ampuni, tapi kita harus makan buah perbuatannya. Artinya bukan berarti dia tidak selamat.
3: Iya.
0: Tetap diselamatkan. Cuma resiko daripada perbuatan itu
3: ada konsekuensinya.
0: Ada konsekuensinya. Kalau tidak jera orangnya.
3: Iya juga sih. Ya.
0: Tapi ada satu, ada Roma pasal 6 ayat 22 bilang begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah
3: maut.
0: Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa setiap orang mengaku dosa, apakah dia langsung sempurna? Itu pertanyaannya.
3: Tidak.
0: Ya, tidak kan? Berarti kemungkinan bisa lakukan lagi. Tetapi itu kalau secara sengaja, berarti dia tadi itu tidak betul-betul mau bertobat.
3: Iya.
0: Loh, ini yang perlu dikelirkan dulu. Kenapa itu dia mengaku dosa? Habis buat lagi, mengaku lagi, buat lagi. Berarti dia tidak sungguh-sungguh. Itu hanya di bibirnya saja, tidak dari hati. Karena Alkitab bilang tadi, kalau orang mengaku dosa itu akan menghasilkan buah. Buah pertobatan tentu saja. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, kapak sudah tersedia pada pohon. Hasilkanlah buah sesuai pertobatanmu, katanya. Jadi apa buktinya kamu bertobat mengaku dosa itu? Ada buahnya. Buahnya apa? Diubahkan.
3: Ada perubahan ya.
0: Ada perubahan. Ada bukti nyata di lapangan bahwa ada perubahan. Seperti itu. Itu sebabnya pemberontakan melawan Tuhan itu terjadi di Taman Eden. Karena apa? Selama ini Mas Rizal sama kita semua, sebenarnya itu ini tadi juga saya baru khotbah di gereja. Ini hasil pembahasan dengan Bapak Rohani saya, Pak Pendeta King. Apakah manusia itu punya kehendak bebas?
3: Punya.
0: Sampai detik ini orang bilang manusia punya kehendak bebas. Itu kesalahan. Manusia tidak diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Baca di mana Tuhan kasih kehendak bebas kepada manusia? Ayat mana? Tidak ada.
4: Dan di Kejadian itu, Pak?
0: Tidak ada. Tuhan bilang jangan makan buah pohon di tengah itu. Jangan. Tuhan tidak bilang kalau mau makan makan, kalau enggak terserah kamu. Enggak ada, tidak ada itu. Coba ayatnya mana Tuhan kasih privilege? Nah, itu teologi dari nenek moyang kita itu turun ke kita. Tinggal lanjutan tanpa dikaji lagi. Apakah Tuhan kasih kehendak bebas mau makan makannya terserah kamu lah. Kalau itu Tuhan kasih kehendak bebas, Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak dihukum. Karena dikasih kehendak bebas kok. Bebas kamu mau makan apa enggak. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Tidak boleh kamu makan itu. Makan pasti mati. Ya itu makanya diusir. Mati secara rohani. Kalau kehendak bebas kan udah dihukum. Ya kan? Bebas kok. Contoh. Ya contoh. Ini ada dua permen gitu. Bacipin. Ambil aja mau pilih mana. Terserah. Bebas. Ambil satu. Ini boleh itu boleh. Udah disalahkan tuh. Tapi kalau saya bilang ambil itu ya, ini jangan. Ambil ini jalan, enggak boleh lah. Egois, ini kan sudah dilarang, enggak boleh. Lah Tuhan Yesus contohnya apa? Adam gagal. Ya, Adam gagal sebagai manusia pertama, disebutnya Adam kedua yaitu Kristus enggak gagal. Apa Tuhan Yesus bilang? Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Bukan kehendak. Itu namanya hukum pergantian. Di dalam teologi Kristen itu ada namanya hukum penebusan. Yaitu berdosa, salah, ditebus. Ya, ada lagi hukum pergantian. Ganti apa? Yesus menggantikan kita. Memikul dosa. Seharusnya kita yang pikul kan? Tapi Yesus mengganti. Itu hukum pergantian. Dan Yesus lagi berkata bahwa bukan kehendak manusia, tapi kehendak Bapa yang harus jadi. Karena manusia ikut kehendak manusia, maka menderita, sengsara, diusir. Begitu. Di Taman Getsemani itu Yesus bilang apa? Bila cawan ini lalu daripada aku. Itu hukum pergantian. Itu teriakan manusia. Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi bukanlah kehendakku kan? Tapi kehendak Dia. Selalu diarahkan ke kehendak Tuhan, bukan manusia. Manusia ini selalu salah kontrol. Lalu yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, bukan rajanya datang terus kehendak kamu aja dah. Enggak ada namanya raja, dia berkuasa. Datanglah kerajaan. Kalau kerajaan itu pasti ada rajanya. Siapa rajanya? Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. Kita harus begitu kehendaknya Tuhan Yesus, bukan kehendak kita. Itu. Jadi enggak ada itu. Coba dikaji ulang lagi. Banyak yang perlu dikaji teologi ini. Ya itu. Nah, dulu kan keterbatasan banyak. Konkordansi aja pinjat teman. Ya, satu kelas hanya 2 konkordansi. Satu kelas 140 orang. Yang tamat 84. Saya satu angkatan 100 lebih. Tamat 84. Konkordansi itu hanya berapa orang yang punya. Sekarang ini enggak butuh sudah, buku-buku itu enggak laku sudah. Sekarang semua buka di sini kan HP. Gampang orang bisa mengkaji ulang gitu. Nah, itu sebabnya orang kalau betul-betul dari hatinya diampuni tentu. Ya. Tapi buktinya apa akan berubah itu? Ada buahnya. Gitu. Dan tidak mengulangi lagi. Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak menghukum engkau. Waktu orang yang kedapatan berzina itu. Aku tidak menghukum engkau. Ya kan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan ampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Intinya.
2: Iya, artinya kalau bisa dikatakan bahwa pengakuan dosa ini merupakan syarat mutlak ya Pak ya, bagi seseorang sebelum menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan.
0: Iya.
2: Nah, terus dalam pandangan teologis ini Pak, apa sih perbedaan antara sekedar merasa bersalah dalam pengakuan dosa ini dengan mengaku dosa secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan?
0: Orang bersalah belum tentu dia mengaku dosanya. Dosa. Karena itu ada step-step yang harus dilewati. Pertama tahu rasa bersalah, itu kan, ambil langkah untuk menghampiri Tuhan, meminta ampun daripada Tuhan. Orang bilang berbaru 180 derajat.
2: Derajat betul.
0: Kalau hanya sekedar hanya apa tadi?
2: Sekedar merasa bersalah.
0: Rasa bersalah itu. Semua orang bisa rasa bersalah ya? Kalau dia telah melakukan kesalahan. Oh, saya rasa bersalah. Hanya sampai titik situ tidak diampuni lah. Hanya rasa bersalah.
2: Artinya tidak ada pengakuan dosa sungguh-sungguh ya, dari
0: dia
2: hati gitu ya.
0: Hanya rasa bersalah kan. Namanya rasa tuh rasa di dalam.
2: Betul.
0: Belum ada pengakuan. Lah gimana orang bisu, Pak?
2: Iya, benar.
0: Nah, masalahnya Tuhan mengerti bahasa manusia sampai bahasa tetesan air mata.
2: Okay.
0: Bahasa hati manusia juga Tuhan tahu. Kalau enggak bahasa isyarat, begitu. Jadi jangan hanya sampai di taraf merasa bersalah, tapi harus dilanjutkan dengan langkah selanjutnya lagi. Yaitu tinggalkan dosa juga, lalu minta ampun dari Tuhan, suatu pengakuan dulu.
1: Oke, baik ya. Kita break dulu, nanti kita akan hadir lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, seperti biasa kami akan hadir lagi untuk Anda dengan pertanyaan kuis tentunya. Dan jangan kemana-mana, persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetap selalu stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Baru saja berlalu dari pendengaran kita satu pujian tak terbatas untuk Anda di malam hari ini. Dan kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel di malam hari ini dengan tema Tidak Ada Pengampunan Tanpa Pengakuan Dosa bersama Bapak Pendeta Monce Noya. Kita akan mulai lagi ya, tapi sebelumnya kita akan membagikan berkat untuk Anda. Pertanyaan pertama yang akan mendapatkan untuk kuis ya, yang pertama di malam hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk menerima pengampunan dari Tuhan ketika kita telah berbuat dosa? Okay. Kami tunggu di 0811-583-0944. Okay, baik ya. Sudah ada penelpon, kita sapa kali ya. Okay. Di malam hari ini, okay. Shalom, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okay, selamat malam dengan Bapak siapa?
1: Pak Edi di Samarinda.
0: Okay, Pak Edi di Samarinda. Pertanyaannya Pak Edi, apa yang harus kita lakukan untuk menerima pengampunan dari Tuhan ketika kita telah berbuat dosa, Pak?
1: Kita datang ke Tuhan dengan mengakui segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita, supaya kita tidak melakukan lagi dosa-dosa, karena kita mengerti dan menyadari akan segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa.
0: Oke, bagaimana
2: Pak? Oh, mantap.
0: Oke, baik ya. Selamat ya. Selamat Pak Edi.
3: Menyimak.
0: Oke, baik ya. Nanti ditunggu berkatnya ya Pak ya. Sama-sama Bapak, berkat ya, Tuhan Pak. Untuk Anda. Baik ya. Oke, kita mulai lagi, lanjut lagi dengan diskusi kita di studio. Silakan.
3: Oke, kita masuk di pembacaan kita yang terdapat di Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang akan menjadi suatu pertanyaan kita pada malam hari ini. Ayat yang pertama, pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah sebagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama seperempat hari, sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Sampai di ayat ketiga, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel berkumpul untuk berpuasa, berpakaian kain kabun dan memisahkan diri dari orang asing. Bahkan mereka membaca kitab Taurat selama seperempat hari dan seperempat hari berikutnya, di situ mereka mengaku dosa dan menyembah Tuhan, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa makna dari rohani dari memisahkan diri ini dalam konteks mengakuan dosa kita?
2: Ya, kita harus tahu keadaannya. Mm-mm. Secara etimologi, secara asal-usul Nehemia 9 ini. Kita tahu bahwa Nehemia juga termasuk salah satu yang dibawa ke pembuangan. Dan dia juga yang Nehemia juga yang terpanggil oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Karena kalau kita lihat dan kita maksudnya baca Alkitab, maka yang dibawa ke pembuangan itu hanya orang-orang yang pintar, orang yang punya bakat, punya talent, punya karunia. Ya, orang-orang yang tidak berkarunia, tidak punya keahlian, tidak dibawa. Dan Alkitab bilang dalam Yeremia 29 di situ dikatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan yang ada pada aku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, rancangan masa depan penuh harapan. Nah, Tuhan bicara itu kepada bangsa di pembuangan, bangsa itu mereka ada di pembuangan. Rancangan Tuhan kok bukan kecelakaan, tapi kita kok dibawa ke pembuangan ya. Nah, kalau kita baca dalam Nehemia pasal 1, ternyata orang yang dibawa ke pembuangan keadaannya lebih baik daripada orang yang tidak dibawa ke pembuangan. Kenapa? Karena tembok Yerusalem hancur juga. Dihancurkan dan musuh gampang masuk, dan mereka yang tertinggal itu lebih menderita lagi. Itu. Lalu kita lihat kisah ini. Setelah dibangun, apa yang terjadi di kisah Nehemia pasal 9? Alkitab berkata bahwa di kisah itu tadi pertanyaannya dari Mbak Tata tadi, Ayat 2, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Kenapa? Karena sebenarnya bangsa ini sebelum masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan sudah bicara. Jangan bergaul, jangan nikah, jangan kawin dengan orang penduduk asli Kanaan. Ada 31 bangsa di Kanaan, 31 dengan kota berkubu. Amori, Ai, ya, kita tahu Yeriko, Yebusi, ya, Girgasi, banyak, ada 31. Dan mereka ini semua penyembah berhala. Dan Tuhan bilang jangan bergaul. Kenapa? Ini bukan suku Isme atau apa, tapi karena bangsa penyembah berhala ini, Alkitab bilang bahwa kalau kalian bergaul dengan mereka, apalagi kawin dengan mereka, maka mereka akan mencondongkan hati kalian-kalian yang percaya Yahweh, percaya Tuhan ini, kepada berhala mereka. Dan kenyataannya itu terjadi. Kita tahu kisah yang paling diingat oleh seluruh orang Kristen di dunia dan seluruh bangsa Israel yang tahu tentang firman Tuhan. Contoh realnya adalah Salomo, kan? Orang kurang apa Salomo? Sangat berhikmat. Saking hikmatnya pintar, ratu dari selatan, bukan ratu pantai selatan. Nyai Roro Kidul ya. Ratu dari selatan, dari Afrika Selatan itu datang. Ratu Sheba datang mendengarkan hikmatnya. Ratu Sheba bilang, yang saya dengar itu tidak seberapa. Ternyata lebih dahsyat, luar biasa lagi. Tetap saja dicondongkan hatinya karena pernikahannya dengan pernikahan politik. Supaya bangsa-bangsa lain tidak menyerang dia, dia nikah sama mereka. Akhirnya mencondongkan hatinya ke penyembah berhala. Kurang apa dia? Dia yang bangun Bait Allah. Luar biasa. Orang raja. Nah, makanya disuruh pisahkan. Karena apa arti kekudusan? Kados. Bukan kardus ya. Ada saya dengar orang punya di kardus, bukan kardus. Kados. Kados.
3: Iya, Pak. Iya.
2: Kados itu artinya kudus, itu artinya memisahkan diri dari kehidupan dunia, duniawi, kedagingan, iblis, setan, dan dosa. Itu namanya kados, itu memisahkan diri itu. Nah, apa penyebab mereka dibawa ke pembuangan? Apa penyebab tembok Yeriko hancur? Apa penyebab mereka menderita? Ya, pergaulan dengan bangsa-bangsa di situ yang membuat mereka jauh dari Tuhan, membuat mereka menyembah berhala. Makanya disuruh pisahkan. Begitu. Kalau tidak pisahkan, kumat lagi. Gitu. Kumat lagi. Itu sebabnya. Ya, kalau zaman kita sekarang apa? Tuhan bilang, Mbak Tata dengar baik-baik. Ya, terang dan gelap tidak bisa disatukan. Ini bukan masalah kulit. Ya. Ini masalah kepercayaan. Ya, konteksnya itu ajaran sesat dan ajaran kebenaran. Gitu. Cuma kalau kesini-sini dibawa sampai masalah pacaran, masalah hubungan dan lain-lain. Bukan berarti kita tidak perlu kerja dengan orang agama lain, orang
3: beda kulit.
2: Bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana hatimu jangan terpikat ke situ, sampai jauh dari Tuhan. Kan begitu. Jadi itu malah disuruh pisahin.
3: Tapi mengapa, Pak, pengakuan dosa itu harus selalu didasarkan pada firman Tuhan?
2: Ya, pengakuan dosa itu kan begini. Alkitab bilang sejak ada Taurat, dosa itu bertambah-tambah.
3: Sejak ada Taurat.
2: Betul. Taurat itu apa? Pengajaran. Taurat itu apa? Pelatih. Melatih untuk orang taat. Sejak ada larangan, maka kita tidak boleh melewati itu. Contoh realnya, sekarang ada di Samarinda banyak simpang 4, ada traffic light. Lampu merah boleh jalan enggak?
0: Enggak boleh.
2: Nah, enggak boleh kan? Tapi kalau seandainya enggak ada traffic light,
4: semua jalan, Pak.
2: Semua jalan kan? Enggak ada yang salah kan?
4: Enggak ada.
2: Enggak ada yang salah. Betul. Itu maksudnya. Sejak ada Taurat, ada aturan, ada banyak aturan, dilanggar, salah. Sebelumnya ada Taurat, enggak ada yang salah, orang lewat aja. Tapi apakah aturan tidak ada? Sejak Taman Eden sudah ada aturan, jangan makan buah pohon itu. Tuhan sudah kasih. Seperti itu. Makanya kan bertambah-tambah. Mengapa pengampunan berdasarkan firman? Ya, firman itu yang dilanggar. Dan firman itu harus kita kembali kepada firman. Come back to the Bible. Ya, wajibin kan orang Protestan. Protestan. Mas Rizal?
0: Katolik.
2: Nah, Apa arti Protestan? Protestan itu artinya Protestamentum. Bukan protes-protes, bukan. Protestan itu Protestamentum. Pro atau pra, pre itu sebelumnya. Testamentum itu kan perjanjian ini. Firman Tuhan. Jadi kita kembali ke Alkitab, bahasa gampangnya itu.

0: Protestan itu artinya kembali ke Alkitab. Katolik artinya apa, Mas Rizal? Ini ujian langsung ini. Katolik itu artinya Katolik itu am, gereja yang kudus dan am. Katolik itu keseluruhan,
1: universal.
0: Organisasi yang pertama di dunia itu ya Katolik. Sekalipun Koptik Ortodoks juga mengklaim dia yang pertama, tapi Katolik lebih duluan dalam sejarah. Dan kita tidak bisa, Katolik punya jasa paling besar untuk, khususnya untuk melestarikan kebenaran Alkitab ini, firman Tuhan itu, Alkitab maksudnya. Mereka berani bayar mahal, mereka juga yang berusaha untuk memelihara. Lalu bangsa Israel juga yang terlibat, sehingga ada namanya Sirion of Book. Sirion of Book itu museum Alkitab. Nah, tapi Katolik punya jasa paling besar, luar biasa itu. Termasuk tempat-tempat yang orang ke Holy Land sana untuk lihat tempat-tempat bersejarah itu kan Katolik. Juga ada Yunani Ortodoks, Rusian Ortodoks. Semua Ortodoks semua. Itu. Kalau Pentakosta Karismatik hanya melanjutkan khotbah aja, jadi tidak boleh salah-salahin Katolik. Karena mereka yang punya jasa besar. Ini bukan nolong nyembari sama orang.
2: Okay. Menarik tadi ke Bapak kan bilang tadi sejak ada Taurat di situ munculnya dosa kesalahan. Tapi kan namanya manusia, ada bilang kan kami rasa penasarannya yang lebih besar sehingga orang melakukan hal tersebut, Pak.
0: Betul.
2: Makanya kalau anak-anak kita jangan mengeluarkan kata jangan. Karena kalau ada kata jangan itu selalu bilang, "Kenapa ya jangan ya?" Nah, dia coba tuh akhirnya masuk. Mungkin seperti itu kali.
0: Ya, memang kenyataannya juga kan sudah lampu kuning itu, ini kan hijau jalan, habis itu kuning, tujuannya kuning itu apa kalau di traffic light itu?
3: Siap-siap.
0: Untuk siap-siap untuk berhenti. Hijau ke kuning, siap-siap untuk berhenti. Yeah. Untuk sebentar lagi merah. Tapi orang berhenti atau tancap gas?
1: Tancap gas. Tancap
0: gas. Merah, dia bilang baru merah muda katanya. Tetap tancap gas salah. Sudah tahu salah dilanggar terus begitu kayak Mbak Tato tanya tadi itu. Udah tahu salah langgarnya itu, makanya itu manusia itu dibawa namanya cacat dosa. Orang kalau luka kayak saya ini ada bekas lukanya.
2: Oh iya.
0: Dibawa untuk pengingat.
2: Gitu. Betul.
1: Oke. Baik ya. Oke, kita break dulu kali ya. Kita break dulu sekali lagi. Nanti kita akan hadir lagi untuk Anda tentunya pendengar di malam hari ini. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Anda kembali bersama dengan kami di Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer, satu persembahan pujian dari Herlin Pirena, Kasih Sejati. Pendengar baru saja berlalu dari pendengaran Anda dan kembali lagi bersama dengan kami. Sebelum kita mulai lagi dengan diskusi kita malam hari ini, kita akan membagikan berkat lagi untuk Anda yang beruntung malam hari ini dengan pertanyaan kuis. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa perbedaan antara sekedar merasa bersalah dengan mengaku dosa secara sungguh-sungguh di hadapan Allah? Oke, ya. Silakan bergabung bersama dengan kami di 0811-583-0944. Oke, di ujung telepon sudah bergabung bersama dengan kita. Kita sapa di malam hari ini. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Oke, selamat malam dengan siapa di mana?
1: Dengan Kala di Samarinda.
0: Oke, Kala di Samarinda. Apa perbedaan antara sekedar merasa bersalah dengan mengaku dosa secara sungguh-sungguh di hadapan Allah?
1: Nah, perbedaannya itu antara merasa bersalah dan kita meminta pengampunan sama Tuhan sungguh-sungguh itu, yang pertama itu, kalau kita merasa bersalah itu kita hanya merasa bersalah, kita tahu kalau kita ini salah, tapi kita itu tidak meminta pengampunan langsung atas apa yang sudah kita lakukan, dan juga kita itu tidak mau apa ya kita tidak mau berubah. Okay, kita ya, tidak mau berubah setelah melakukan kesalahan kita itu. Dan kalau bedanya tadi sama yang kita apa meminta pengampunan secara bersungguh-sungguh itu, kita sudah pasti yang pertama itu kita merasa bersalah, lalu itu kita meminta pengampunan sama Tuhan atas bersalah kita itu, dan habis itu kita itu sadar atas apa yang sudah kita lakukan dan kita tidak akan melakukannya lagi, karena yang Tuhan mau itu kan seperti itu, kalau kita meminta pengampunan ya seperti itu.
0: Bagaimana? Oke, baik ya. Betul ya. Oke, terima kasih Kala ya di Sabrina. Baik ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan diskusi kita di malam hari ini. Kalau tadi kita berbicara dari kitab Nehemia, sekarang kita berbicara dari kitab Ulangan nih, Pak. Nah, di sini kan Ulangan 31 ayat 24 sampai 30. Musa itu meletakkan kitab hukum di samping tabut perjanjian itu sebagai saksi dalam tanda kutip, karena ia tahu memang bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala ya, tegar tengkuk gitu. Tapi pertanyaannya, mengapa manusia sering kali sulit mengakui dosanya dan cenderung mengeraskan hati bahkan ketika peringatan Tuhan itu sudah sangat jelas?
2: Iya, jadi ini kalau kita lihat kisah Ulangan 31, kalau kita baca di situ, maka ada tabut perjanjian, ada hukum Tuhan. Okay. Yang setelah ditulis, disuruh taruh sebelahnya itu. Mm-hmm. Supaya bangsa itu bisa melihat, mereka bisa mendengar. Dan kita tahu tabut Tuhan itu apa? Tabut Tuhan itu lambang kehadiran Tuhan. Dan Tuhan ada di situ. Makanya setelah Yesus datang, tabut tidak dibutuhkan lagi. Okay. Okay. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri, bukan lambang lagi. Nah, dan Firman, Sang Firman itu adalah Tuhan. Firman telah menjadi manusia kan. Ya, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kenapa bisa seperti itu? Musa bicara, kalau kita baca terus itu, Musa bilang, Musa menyampaikan hukum-hukum itu kepada telinga mereka langsung, seluruh bangsa itu. Alasannya apa? Musa tahu mereka tuh tergar tengkuk. Perlu ada tabut dan firman. Okay. Sebab Musa bilang, kalau kita baca itu, kalau Musa gak ada lagi, mereka akan melawan Tuhan lagi, berbuat dosa lagi. Makanya sebelum Musa mati, Musa menyampaikan. Itu alasannya. Menyampaikan firman Tuhan kepada mereka langsung, dan firman Tuhan yang disampaikan itu ada di samping tabut. Tabut itu lambang kehadiran Tuhan, dan firman itu yang harus mereka ingat bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama mereka. Okay. Bukan hanya tabut, tapi ada tiang awan dan tiang api juga kan. Jadi membuktikan apalagi bahwa Tuhan ada. Nah, contohnya begini. Orang kerja di kantor. Kalau ada pemimpinnya, manajernya, ownernya, kerja sungguh-sungguh dia. Hmm. Untuk membayangkan ulangan 31, kita pakai analogi itu. Kerja sungguh-sungguh. Coba kalau manajernya, ownernya, oke, kami berangkat satu minggu keluar kota ada urusan.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Mereka akan menyanyi, sekarang saya sudah bebas. Bukan? Nah, seperti itu. Musa bilang, Musa satu saat akan mati. Tapi sebelum Musa mati, Musa akan menyampaikan firman Tuhan ini karena mereka ini tegar tengkuk. Disampai berulang kali aja, tiang awan, tiang api aja ada di atas mereka, masih bersungut-sungut.
0: Okay.
2: Makanya dikasih. Ada tabut, oke, ini kehadiran Tuhan nih. Dan ada firman. Ada perintah-perintahnya di sini, ada tuntunannya di sini, ada pengajarannya di Torah, itu kan pengajaran.
0: Yeah.
2: Ada di sini, kalian harus lakukan selama aku ada. Sebab aku kalau nggak ada, ini belum disampaikan, nggak ada yang bisa atur kalian sudah. Dan bahasa yang lain, begitu. Kalau kita baca konteks ulangan 31 memang begitu.
0: Oke.
2: Ayat 24, ulangan 31 24. Ketika Musa selesai menulis perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangku tabut perjanjian Tuhan, demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi saksi. Saksinya apa? Saya sudah tulis, saya sudah ngomongin. Saya nanti meninggal, ini saksinya. Gitu ya. Lalu ayat 27. Ulangan 31 ayat 27. Sebab aku mengenal kedegilan dan ketegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, lebih parah gitu loh.
0: Kalian pergi seminggu tadi itu ya.
2: Paham maksudnya ya?
0: Iya, iya.
2: Begitu. Okay. Ada, aku ada sama kalian yang bisa lihat dengan mata, hari-hari berjalan sama kalian, ibaratnya makan tidur, ada di tengah-tengah kalian, ada bersama kalian. Nah, kalian melawan Tuhan, apalagi tidak ada. Makanya ini tabut, dengar ya, ini kehadiran Tuhan. Tuhan bertata atas kerubium kan. Kalau tabut ada dua yang kayak kerubim, itu kerubim, ini makhluk ilahi. Kan ada malaikat, kerubium, serafim, itu makhluk-makhluk ilahi. Ini kerubium, Tuhan bertahta atas kerubium. Ini kehadiran Tuhan nih lambangnya. Dan ini ada firman. Sang firman itu Tuhan Yesus. Kalau kita, zaman kita ya. Zaman dulu itu ya firman Tuhan. Orang tahu ini adalah Musa menerima dari Tuhan langsung di puncak Gunung Sinai. Dia bawa turun ke Horeb. Gitu. Berapa loh batu yang Tuhan kasih? Ayo, berapa?
3: Dua
2: batu dia turun, dihancurkan. Dibawa dua lagi.
3: Empat. Iya.
2: Gimana guru sekolah minggu ini? Ini jadi
3: dua lobatu dikasih.
2: Yang betulnya dua lobatu.
3: Betul.
2: Itu enggak salah. Tetap lulus. Yang jelas duanya diturunkan, dihancurin karena marah. Empat. Cuma isinya sama.
3: Iya.
2: Iya. Begitu Mas Rizal.
0: Oke, baik Pak ya. Silakan.
4: Pak, nama sedikit pertanyaan Pak yang menyambung pertanyaan Mas Rizal. Kan kalau kita melakukan dosa itu mungkin tadi yang saya tangkap itu tuh kenapa susah tuh buat kita untuk mengakui bahwa saya sudah salah, saya sudah berbuat dosa.
2: Itu kalau lihat kenapa? Pertama, bisa saja manusia itu, kalau dalam Alkitab bilang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa? Selalu melawan. Ini teguk, ini. Mm-hmm. Tengkuknya kan ini.
0: Iya. Yeah.
2: Itu selalu begini lawan Tuhan.
0: Jadinya kayak congkak ya kayak gitu.
2: Ya, memang angku.
0: Oke.
2: Dan dosa pertama itu kan, pertama salah menggunakan kehendak bebas. Kedua, kesombongan.
4: Sombong itu maksudnya
2: apa? Ya, Lucifer kan. Ya kan? Ya. Dia punya kehendak bebas? Sebenarnya tidak. Saya bilang tadi, tapi dia memberontak. Ya. Setiap kali dilarang berontak. Ya, dia itu memberontak, bukan Tuhan kasih kehendak bebas untuk dia juga itu. Nah, dia memberontak, ingin menyamai Tuhan. Nah, kenapa? Itu karena keangkuhan, kesombongan tadi, ingin menyamai yang maha tinggi. Begitu. Jadi lalu yang berikut kita lihat, karena kalau kita baca dalam kisah pertama manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, apakah Tuhan belum berfirman? Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah kasih tahu kan, jangan. Cuma keberadaannya dia itu diskusi sama iblis. Seharusnya kita tidak usah berdiskusi sama iblis, tidak ada untungnya, dan tidak perlu juga, karena kita bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa berbicara dengan iblis, nah iblis tidak bisa menguasainya. Ada nggak? Oh ada. Tuhan Yesus tanya, siapa engkau? Aku legion di Gadara kan. Tuhan, kenapa Tuhan tanya? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan menunjukkan, itu lo legion aja dalam nama Yesus lari semua. Gitu. Jadi bukan hanya satu setan itu, legion aja sama nama Yesus lari semua. Menunjukkan kepada semua pembaca bahwa itu legion. Satu pasukan besar, legion itu kan kalau di Romawi itu kan satu pasukan besar. Lalu pencobaan di padang gurun. Ya, itu ada iblis cobai, Tuhan jawab. Iblis cobai, Tuhan jawab. Lah manusia ini
4: sota.
2: Iya. Yang biasa bisa puasa 40 hari, tanya Tuhan Yesus sama nabi. Nggak usah kita jadi nabi untuk mau kayak lebih hebat begitu. Tuh, kita puasa 2 hari aja lihat capcay lewat udah.
4: Bunyi-bunyi tung.
0: Aduh, bakso ini enak nih.
2: Bukan berarti tidak usah puasa. Okay, justru puasa itu melepaskan belenggu kelaliman. Tapi maksud saya begini, kalau ada ini enggak usah bersoal jawab kalau kita memang enggak mampu, enggak kuat. Dengan ajaran sesat aja kalau kita enggak punya kekuatan rohani yang kuat itu enggak usah juga.
4: Tapi kalau misalnya manusia sok mampu, itu merasa sebuah tantangan menarik tuh kayaknya.
2: Ya.
3: Karena terbatas.
4: Iya, benar.
2: Itu nah kesombongan itu yang membuat manusia merasa dia mampu. Dan kesombongan tidak pernah melibatkan Tuhan. Ya karena mampu, merasa mampu tadi. Hanya merasa mampu, belum tentu mampu.
4: Iya,
2: gitu.
4: Iya betul Pak. Rasa dengan kemampuan
2: itu. Iya, itu merasa saja. Gitu kan? Merasa. Itu sebabnya dosa itu artinya melenceng dari sasaran. Kalau kita belajar

0: Rizal, kalau tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, lurus langsung ke pintu,
1: iya.
0: Lurus. Tapi kalau dosa sedikit, kecil aja, sudah membuat kita melenceng sedikit.
1: Iya
0: sih. Sedikit aja nih, sedikit aja nih.
1: Gak pas masuknya.
0: Setiap pada waktu kita melangkah maju, itu bukan di pintu.
2: Semakin ini ya,
1: melenceng, kena dinding.
0: Dinding. Makanya yang salah bukan pintunya. Yang salah itu posisi kita berdiri mengetok. Makanya Alkitab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar dulu, jadi orang benar dulu. Benar karena apa? Ditebus darah Kristus, minta ampun, dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Bukan benar karena perbuatan baik, bukan. Tidak ada orang benar karena perbuatan baik, tidak ada. Kebenaran itu karena darah Kristus yang membenarkan. Kalau dia mengaku dosanya tadi. Nah, jadi melenceng sedikit aja. Kalau maju itu udah jauh sekali loh, apalagi melenceng jauh. Begitu. Coba betul tidak?
1: Iya,
0: betul. Ya, ya, ini. Doa orang benar. Jadi kita harus dalam posisi minta ampun sama Tuhan, kita dalam posisi dibenarkan dulu oleh Tuhan. Baru maju tuh pas pintu. Yang kita ketok pintu. Tapi kalau melenceng sedikit, karena hamartia itu dosa, itu artinya melenceng dari sasaran. Dosa kecil aja itu melenceng sedikit ini. Coba tarik ke sini. Jauh. Dan Tuhan enggak pernah janjikan buka dinding kan?
2: Enggak ada jendela.
3: Bongkar rumah.
0: Apabila engkau mau ketahui dinding, akan kubukakan. Tuhan janji buka pintu, jadi yang salah bukan pintunya. Posisi kita berdiri.
2: Oke.
3: Baik.
2: Tema kita yaitu tak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa. Mungkin Bapak bisa berikan bagaimana langkah-langkah praktis supaya kita bisa membangun kedisiplinan rohani kita, sehingga kita bisa mengevaluasi diri dan bisa mengaku dosa setiap hari. Karena kadang orang kan gak mengaku dosa setiap hari ini Pak, apalagi gak pernah saat teduh nih, agar kita tidak jatuh pada ketegaran hati seperti yang diperingatkan oleh Musa tadi.
0: Iya. Jadi langkah-langkah kedisiplinan diri itu memang Tuhan bilang kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Apa gak tidur? Bukan. Berjaga-jaga itu, saya suka dengan pemazmur. Pemazmur berkata, selidikilah aku ya Tuhan dan ketahuilah. Jadi ada banyak step-step yang harus kita tahu. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ada dalam dunia yang fana ini, tetapi kita perlu menjaga kekudusan. Itu yang pertama dulu. Bahwa dunia ini menaruhkan banyak hal. Itu yang saya sebut dengan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga dalam segala hal. Ada banyak tawaran kan, membuat kita berdosa, membuat kita jauh dari Tuhan. Sikap hati kita itu juga yang penting. Lalu setelah itu apa lagi? Setelah kita menyadari dunia kayak begini, bagaimana sikap kita selanjutnya? Ya, saya bilang tadi kita berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga itu apa aja? Realnya di lapangan apa? Kita tidak mungkin berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tidak mungkin. Dan kita tidak bisa berjalan tanpa firman. Alkitab bilang firman Tuhan itu terang bagi kakiku, bagi jalanku. Ya. Jadi bagaimana berjaga-jaga? Ya harus doa dan firman. Kenapa bisa dikatakan doa? Doa itu kita intim dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar kita menyampaikan sesuatu, tapi doa itu bicara keintiman. Kenapa saya katakan doa itu berbicara keintiman? Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu mau berdoa, masuk tutup pintu.
3: Ya.
0: Itu bicara keintiman. Ya kan? Tuhan udah bilang, kalau kamu berdoa, tutup mata rapat-rapat. Belum pakai masker dua di mata. Enggak begitu. Tutup pintu. Jadi doa itu bicara keintiman. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, kita sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan. Itu disebut kasih karunia. Jadi Tuhan yang tolong kita. Ya, jadi kalau seandainya ada godaan ini, pertanyaan Bata-Bata itu bagus, godaan ini, kita ini manusia kan lemah. Bisa Tuhan memampukan kita tadi itu. Karena kita intim dengan Tuhan, kita bersekutu. Kalau sekutunya diganggu, ya yang ada di dalam persekutuan sekutu itu pasti menolong kan.
3: Oke, okay, betul.
0: Dan Tuhan ini bukan negara superpower, tapi dia raja segala raja. Filipi berkata dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Tiga dunia sujud menyembahnya. Namanya itu berkuasa. Sekalipun secara nyata dia Tuhan Yesus itu ada di sorga, tapi namanya berkuasa di bumi. Saya selalu kasih ilustrasi yang gampang. Satu perusahaan pemiliknya, ownernya, dia kalau

0: Enaknya perusahaan itu Samarinda. Dia ke Jakarta. Namanya tetap berkuasa di perusahaannya itu. Dia bilang apa saja harus diikutin. Padahal dia tidak ada di situ. Ya, itu sama Tuhan Yesus itu. Ya, apalagi melalui Roh yang Kudus kan. Nah, jadi berdoa berarti kita libatkan Tuhan. Yang kedua, firman. Siapa yang kasih tahu itu salah dan benar?
1: Firman.
0: Karena baik belum tentu benar kan?
1: Yes.
0: Ya. Oh, baik itu menurut dia. Oh, itu baik perbuatan saya itu. Tutup aja ibadah itu. Tutup aja gereja itu. Itu baik menurut dia, belum tentu sesuai Alkitab.
1: Yes.
0: Itu kan? Ya, contohnya lagi. Kalau orang bikin sakit hati kamu ya tampar pipi kanan.
1: Kasih
0: pipi kiri. Palsu maksudnya. Artinya kejahatan jangan dibalas kejahatan dibalas kejahatan.
1: Iya.
0: Ya, itu firman kan yang kasih tahu kita. Membuat kita berjaga-jaga. Ampuni berapa kali? 7 kali 70 kali. Bayangkan itu tidak ada batasannya sudah. Itu. Oh, sakit itu. Tetapi Tuhan bilang begitu. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa pembalasan. Begitu. Tapi pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, mau manusia balas apa Tuhan yang balas? Kalau Tuhan kalau turun tangan ngeri itu. Murka Tuhan turun kan? Itu. Tapi memang melakukannya sulit loh. Sudah sampai pipi kanan sakit lah, bukan hanya pipi yang sakit, hati juga sakit.
1: Benar.
0: Kecenderungan membalas, tapi Tuhan bilang jangan. Nah, itu loh. Jadi firman itu langkah-langkahnya itu supaya kita tidak melakukan yang sama lagi gitu.
2: Oke, nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir tadi ya dari diskusi kita malam hari ini. Dan pendengar, mengakhiri seluruh rangkaian kebersamaan kita tentunya di malam hari ini, kita akan tutup dengan doa. Dan sekali lagi Pak Monce pimpin kita dalam doa, Pak.
0: Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Oleh anugerah kasih karunia dan pertolonganmu kami ada untuk melayani Raja segala Raja. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan kami tidak merencanakan sebelumnya. Ampuni kami, dan seandainya kalau ada di antara kami semua, baik yang di tempat di Radio Hotline ini maupun kami di rumah masing-masing atau tempat kerja, biarlah Tuhan menyadarkan kami dan langkah selanjutnya kami mau berbalik kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bila Tuhan menguduskan kami dan bila kasih karunia memampukan kami untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab kami manusia adanya ya Tuhan. Itu sebabnya kuduskan kehidupan kami supaya kami terpisah dari dunia yang jahat ini, terpisah dari mengikuti keinginan daging kami, dan kami diselamatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih berkat Radio Hotline ini Bapak, diberkati dengan luar biasa, dan setiap kami ambil bagian malam ini juga diberkati Tuhan. Kuatkan iman umatmu yang mendengar Radio Hotline malam hari ini, diberkati kesehatan mereka, umur panjang, diberkati yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati keluarga mereka, yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan, bisnis, usaha mereka. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
2: Amin. Baik, inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer, edisi siar 25 September 2026 dengan tema kita Tidak Ada Pengampunan Tanpa Pengakuan Dosa. Terima kasih Bapak Pendeta Monce Noya, Mbak Cipin, Mbak Ita, dan juga Mbak Tata. Terima kasih. Dan seluruh pendengar yang mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
3: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

betapa indahnya kami selalu ada bersamamu ya Bapa, dalam hadiratmu. Kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Betapa indahnya hadirat.

'Cause he's not done with me yet. He's not done with me.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle, Yaski Radio!
2: Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemprogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan gaitanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku tahu, sebab aku

0: mungkin tidak sukar bagi Anda untuk percaya bahwa Allah Bapa akan menolong Anda dalam semua persoalan pribadi. Anda merasa cemas karena tidak dapat membayangkan bagaimana bila kita semua harus mengalami masa-masa kesusahan. Tetapi Anda harus yakin bahwa pertolongannya akan sebanding dengan besarnya kesusahan. Saat-saat kebutuhan, kengerian, dan penghancuran senantiasa adalah kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi Allah untuk membuktikan kuasanya yang agung. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: jiwa Anda berseru, "Aku tidak tahan lagi, cukup sudah, aku kewalahan, hidup ini terlampau sulit." Allah Bapa membisikkan kata berikut ini kepada Anda, "Aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikuti pimpinanku hingga akhir hidup mereka." Jangan melarikan diri, jangan meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga sekali kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang, dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja, karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang, mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle!

0: yang menolong engkau. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Terangnya akan makin cerah dan sukacitanya melebihi duka cita Anda yang teramat dalam. Semoga di dalam lubuk hati Anda terdapat keyakinan itu pada masa-masa yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bila kita sama sekali tak sanggup, maka tibalah saatnya bagi kita untuk memohon kasih Bapa. Pada saat-saat yang demikian itu, kasih-Nya akan dilimpahkan kepada kita secara istimewa. Bila kita mengajak Allah Bapa untuk mengasihani kita serta menyatakan kuasa-Nya, Ia akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita memanfaatkan saat-saat seperti itu. Itulah kesempatan kita untuk mengalami kasih serta pertolongan Bapa lebih banyak dari biasanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom dan selamat malam Heartland. Dan berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 25 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan dan mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartnya, sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang tubuhnya masih berjalan, tetapi batinnya sudah sangat lelah. Ia tetap bekerja, tersenyum, melayani keluarga, bahkan beribadah. Tetapi di dalam hatinya tersimpan tekanan, kekecewaan, rasa bersalah, dan pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Yesus memahami kelelahan yang tidak terlihat itu. Karena itu, Dia tidak berkata, selesaikan dahulu semua masalahmu, baru datang kepadaku. Tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Hal yang pertama harus kita ingat, Yesus mengakui bahwa kita bisa lelah. Yesus tidak menolak orang yang letih dan berbeban berat. Dia tidak menganggap air mata kita sebagai kelemahan. Dia mengetahui beratnya masalah keluarga, tekanan ekonomi, penyakit, penolakan, kegagalan, serta ketakutan terhadap masa depan. Seringkali yang paling melelahkan bukan hanya masalah yang kita hadapi, melainkan usaha untuk terlihat kuat di hadapan semua orang. Kita memendam semuanya sendirian karena takut dianggap lemah. Hari ini, jujurlah di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku lelah. Aku tidak sanggup memikul semuanya sendiri. Mengakui kelelahan bukanlah tanda kehilangan iman. Itu adalah langkah untuk membuka hati kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengundang kita datang kepada pribadinya. Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan nasihat, metode, atau jalan keluar. Dia menawarkan dirinya, marilah kepadaku. Datang kepada Yesus berarti membawa keadaan kita apa adanya melalui doa. Jangan hanya memikirkan masalah sampai hati semakin sesak. Bawalah masalah itu kepada Tuhan. Jangan hanya menceritakannya kepada banyak orang, tetapi lupa berbicara kepada Yesus. Saudara, tidak perlu menunggu sampai hidup menjadi baik untuk datang kepadanya. Datanglah dengan hati yang terluka, iman yang kecil, dan doa yang sederhana. Katakan saja, Yesus, aku membutuhkanmu. Tuhan tidak menunggu kita menjadi kuat. Dia mengundang kita datang supaya di dalam Dia kita dikuatkan. Saudara, kelegaan dari Tuhan Yesus bukan selalu hilangnya masalah, tetapi hadirnya kekuatan baru. Tuhan Yesus berjanji, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan tidak selalu berarti masalah langsung berakhir. Kadang-kadang keadaan belum berubah, tetapi hati kita diubahkan. Beban itu mungkin masih ada, tetapi kita tidak lagi memikulnya sendiri. Kelegaan dari Tuhan adalah damai di tengah ketidakpastian, pengharapan ketika jalan belum terlihat, dan kekuatan untuk melangkah satu hari lagi. Dunia berkata, kamu akan tenang kalau masalahmu selesai. Namun Yesus berkata, datanglah kepadaku, dan di tengah masalahmu, aku akan memberikan kelegaan. Hari ini, lepaskanlah kebutuhan untuk mengendalikan semuanya. Kerjakan bagian yang dapat saudara kerjakan, lalu percayakan bagian yang tidak mampu saudara kendalikan kepada Tuhan. Saudara mungkin sudah sedang lelah, tetapi saudara tidak ditinggalkan. Beban saudara mungkin berat, tetapi tangan Tuhan lebih kuat. Imani hal itu. Datanglah kepada Yesus, sebab di hadapannya ada tempat bagi air mata. Di dalam pelukannya ada kekuatan, dan di dalam janjinya ada kelegaan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu dengan segala kelelahan dan beban hidup kami. Ada pergumulan yang tidak mampu kami ceritakan kepada siapapun, tetapi Engkau mengetahui semuanya. Ampunilah kami ketika kami mencoba memikul segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Jamahlah hati yang terluka, kuatkanlah mereka yang hampir menyerah, dan berikanlah kelegaan kepada setiap pendengar. Ajarlah kami menyerahkan hal-hal yang tidak sanggup kami kendalikan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan iman, bersama-Mu kami tidak berjalan sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengalami kemenangan. Amin. Heartness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau juga kesaksian hidup, perjalanan bersama dengan Tuhan setiap harinya. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Silakan kirimkan di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu ingin berbagi kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dilalui, silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan memberkati di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk dan kesaksian juga dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Kesaksian kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dea dan Radio Heartland. Teramat terima kasih sekali untuk lagu Atur Saja Tuhan. Hidupku milikmu yang diputar pada tanggal 24 Kamis yang lalu. Dan semua doa-doa yang tulus dan serius dari Pak Pendeta selama ini yang banyak menolong saya untuk mempunyai relasi keintiman jiwa dengan Jesus Christ. Sekali lagi terima kasih sekali dan selamat menikmati akhir pekan dengan penuh rasa syukur dan sukacita untuk yang terhormat Bapak Pendeta, operator, kru, teknisi, dan atas pelayanannya yang tulus dan serius di acara Sharing and Prayer untuk para pendengar. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Ave Maria Emmanuel yang selalu bersama dengan kita setiap malamnya dan juga ikut terlibat berdoa dan mendukung program Sharing and Prayer ini. Tetap semangat, Tuhan berkati dan sehat-sehat selalu. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Ibu Monica, memohon dukungan doa untuk kesehatan dan juga pemulihan daripada keluarga ini agar diberikan kesatuan hati dan damai sejahtera yang dari sorga mengikat mereka satu sama lain dalam kasih Tuhan, ya, baik anak, menantu dan cucu. Kita akan doakan agar keluarga ini boleh mengalami kedahsyatan dan kemurahan Tuhan, ya. Kita doakan. Baik, dan kita angkat telepon dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani.
1: Ayus tadi dikasih uang, dikasih berkat. Pak Cip, Pak Yus di Nus, kebaikannya, bantuannya membahas kebaikan Anda. Doain Mama ya Pak, biasa ya Pak.
0: Baik.
1: Sip Pak.
0: Tuhan berkati Kosani, Shalom. Baik, dari Kosani ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, kami bersatu hati berdoa, mengucap syukur kesaksian yang disampaikan oleh hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Sangat memberkati, menguatkan kami semua, dan mohon berkati hambamu agar ia boleh mengalami sukacita kehidupan yang selalu berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan dia juga hikmat dalam menjalani hidup ini, serta kekuatan yang baru. Tuhan mencukupkan segala keperluan, kebutuhannya, dan juga Tuhan yang memberikan tuntunan-Mu setiap hari, sehingga apapun pergumulan dan persoalan yang dihadapinya, ia mampu melewati semuanya itu, karena Engkau menyertainya. Damai sejahtera dari sorga memenuhi Ibu Ave Maria Emmanuel malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Ibu Monica. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, oleh bilur-bilurmu kami percaya ada kuasa kesembuhan. Bila kiranya mengalir dan memenuhi setiap organ-organ tubuh hambamu Ibu Monica, bahkan juga bekas operasi yang saat ini masih mengalami sakit dan gatal, kiranya Tuhan tolong pulihkan hambamu Ibu Monica, sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada kuasa mujizat. Oh, sanggup menyembuhkan Ibu Monica. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mendoakan, kiranya Tuhan memberkati anak menantu dan cucu-cucunya, agar mereka semua boleh sehati dan juga saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, dan juga saling mendukung. Pulihkan keluarga ini kalau ada hal-hal yang membuat mereka, oh Tuhan, kecewa atau disebabkan karena ketersinggungan. Oh, apapun pergumulan masalah mereka, mampukan anak-anakmu ini untuk dapat saling mengampuni, saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah, damai sejahtera-Mu tercurah melimpah-limpah buat Ibu Monica dan anak-anaknya. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu Kosani. Tuhan berkati anakmu ini. Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia sukacita, dan Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang telah peduli dan perhatian kepadanya, baik Pak Edward, Pak Justinus, dan anak-anakmu yang lain. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua dan membalaskan dengan berlipat kali ganda. Beri kesetiaan dan ketaatan, iman kepada anakmu Kosani, agar selalu mencari wajah-Mu. Secara khusus buat mama yang dikasihinya, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan baru, kesehatan, sukacita, dan juga kiranya Engkau beri dia kesempatan untuk boleh melihat segala yang baik dan mulia melalui keluarga anak menantu dan cucu-cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Halib. Halo, salam, selamat malam Pak Halib. Baik, silakan dicoba lagi, terputus. Kita angkat telepon. Halo, selamat malam Pak Halib.
1: Malam Pendeta Yopi.
0: Iya.
1: Semoga ya. Pendeta Yopi sehat-sehat semua dengan keluarga.
0: Amin, puji Tuhan.
1: Terima kasih firman-Nya tadi Pendeta Yopi. Luar biasa. Selalu menguatkan kami yang benar.
0: Amin, amin.
1: Saya boleh sedikit memberi kesaksian.
0: Silakan, silakan Pak Halib.
1: Memang kita ini harus mematikan keinginan Pendeta Yopi. Karena keinginan itu adalah benih dari dosa. Pendeta Epi sudah kenal saya, sudah lihat kondisi saya. Ini tahun ke-11 saya kena glaukoma. Pandangan saya tidak jelas. Sehingga saya tidak bisa mencari nafkah untuk kata kisi saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu selalu untuk kita yang mengimani Dia sebagai Allah yang benar. Sampai saat ini saya masih dipelihara Tuhan, ditopang Tuhan. Saya pegang doa Bapak kami yang di Matius 6 ayat 11 itu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami itu firman, bukan berkat-berkat dunia yang mana ini kita cari dari pagi sampai pagi. Semoga ini bukan kebenaran dari diri saya sendiri, tapi kebenaran dari firman dan doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan pada kita. Pendeta Epi, saya minta doa untuk Ibu Rina istri saya yang sudah 2 tahun ini juga osteoartritisnya sudah stadium 4. Kalau tidak ada halangan, Oktober atau awal November, beliau masuk operasi ganti tempurung dengan titanium untuk di lutut kanannya. Saya minta dukungan Pendeta, doa Pendeta Epi agar semuanya dimudahkan oleh Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Tapi saya selalu yakin kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak saya. Saja Pendeta Epi, semoga kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita semua.
0: Amin. Amin.
1: Puji nama Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa dengan penuh kesadaran dan terus bersemangat mengingatkan kita akan iman, kasih dan harap kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam Pendeta Epi, Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Halib. Shalom. Baik, dari Pak Halib ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Tetap semangat buat Pak Halib. Tetap percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus ya, Dia selalu hadir menopang anak-anaknya yang selalu mengandalkannya. Baik, kita akan mendukung dalam doa ya, Pak Halib dan keluarga, agar boleh mengalami mujizat Tuhan khususnya buat Ibu Rina. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari berbagi kesaksian hidup, atau kalau ingin didoakan oleh karena berbagai persugumulan persoalan hidup yang sedang dialami, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga pokok doa datang dari Ibu Aeng. Kalau hari ini beliau

berjuang melayani, memberitakan Injil, dan juga mereka yang saat ini juga bergumul untuk kebutuhan makan minum, agar mereka semua boleh mengalami mukjizat dari Tuhan. Dan setiap Injil yang diberitakan, banyak orang datang terbuka hati menerima Tuhan. Mari kita dukung doa hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di daerah-daerah yang jauh dari kota, agar mereka selalu terpelihara dan juga diurapi secara khusus, ya. Kita akan doakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk tiga pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohon belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Pak Halib dan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan mereka selalu ada di hadapan-Mu, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, buat makan dan minum dan segala biaya operasional mereka. Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang mengimani firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu tidak akan pernah Engkau permalukan. Setiap iman mereka akan mengalami mukjizat dari Engkau. Kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Rina. Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk kedua lututnya. Biarlah boleh mengalami mukjizat yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, khususnya buat lututnya sebelah kanan, di mana Tuhan rencananya di bulan Oktober depan akan menjalani operasi ganti tempurung. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan menginginkan hal ini, kami percaya semua prosesnya dan pembiayaannya dan setiap dokter yang terlibat, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengurapi dan memberikan dokter-dokter yang hebat untuk mengoperasi lutut hamba-Mu Ibu Rina. Kami mengimani juga bahwa prosesnya, operasinya boleh lancar dan kesembuhan boleh dialami anak-Mu Ibu Rina. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari sorga dan memenuhi hamba-Mu Ibu Rina pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bu Aeng dan saudara-saudaranya yang hari ini telah berangkat menuju Malaysia. Tuhan memberkati perjalanan mereka, bahkan segala rencana-rencana mereka di sana. Biarlah Tuhan tolong dan membuka agar semua dimudahkan, dan juga rencana mereka untuk kembali ke Indonesia. Tuhan yang memberkati setiap pesawat yang mereka gunakan. Semuanya boleh lancar dan tiba berkumpul kembali bersama dengan keluarga tanpa kekurangan satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang begitu setia melayani Engkau di daerah-daerah pedalaman, pegunungan, lembah-lembah, di pesisir pantai. Tuhan, tolong mereka, mampukan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mohon biarlah pengurapan dari sorga memenuhi hamba-hamba-Mu ini, sehingga pelayanan mereka yang mereka lakukan, Tuhan, ada mukjizat terjadi, ada kesembuhan, ada kelegaan bagi mereka yang dilayani, dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mereka perlukan untuk kebutuhan keluarga dan pelayanan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berikan mereka hikmat untuk boleh tampil dalam segala perkara dan mereka diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami teringat juga buat hamba-Mu Pak Peter saat ini. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu atasnya.

Dia adalah anakmu dan mampukan hambamu ini untuk dapat mengatasi, menghadapi persoalan, pergumulan di mana saat ini ia tinggal di panti. Kami percaya pembelaan Tuhan dan juga perlindungan-Mu yang ajaib. Sembuhkan dia Tuhan dari segala sakit penyakitnya. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku dan adakanlah mujizat dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, berikan dia hati yang baru, semangat yang baru yang datang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart and Nest bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Lord, that you would give up heaven for us. The one who holds the universe together would come and live and walk among us and die on a cross for the sins of the world. Lord, there's no other love like yours. There's no other sacrifice as precious. Father, that you would give your only Son for us. For us. We thank you, Lord.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Mengatasi Kesepian. Nats Alkitab 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Anda tidak harus sendirian untuk merasa kesepian. Beberapa dari kita menikah dengan pasangan dan tidak ada emosi. Beberapa orang yang merasa kesepian yang akan Anda temui berada di bar yang ramai pada jam-jam tertentu. Mereka berbaur, tetapi mereka tidak terkoneksi. Apa jawabannya? Yang pertama, terlibatlah dalam suatu tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Setelah anak yang hilang menghabiskan semua uangnya untuk berpesta dengan apa yang disebut teman-teman dalam tanda kutip, mereka meninggalkannya. Dan dia berakhir sendirian di kandang babi. Di sisi lain, ketika para pengikut dianiaya karena iman mereka, Alkitab mengatakan bahwa sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Mereka memiliki teman-teman yang memiliki iman dan visi yang sama, yang tahu bagaimana berdoa bersama mereka, menguatkan mereka, dan mendampingi mereka. Tuhan memiliki orang-orang seperti itu yang sedang menunggu untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Dan Anda akan menemukan beberapa dari mereka di gereja lokal Anda. Yang kedua, berlatihlah menerima orang lain. Ketika Anda mengasihi dan menerima orang lain apa adanya, mereka akan tertarik kepada Anda. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang ketiga, jangkaulah. Mulailah memelihara hubungan Anda dengan lebih sering bertemu dengan orang-orang yang Anda kenal dan hargai. Jangan terjebak dalam kekosongan komunikasi media sosial, email, pesan teks. Pendiri Wired Magazine mengatakan bahwa bentuk komunikasi favoritnya adalah tatap muka. Yang kedua adalah melalui telepon. Dan yang ketiga adalah melalui internet. Tirulah gaya komunikasinya.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes!

0: capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kok cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama temen dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing.

0: tahun 97, keluarga kami mengalami kebangkrutan yang cukup parah. Karena dari keluarga yang cukup berada, tiba-tiba kami kehilangan harta kami. Yang lucu adalah, semuanya terjadi waktu kami sudah mengenal Tuhan. Dan orang mulai berkata sama kami, kalian sih terima Yesus. Hari itu ada banyak sekali alasan untuk berkata, Tuhan, sepertinya saya gak mau ikut Tuhan lagi. Tapi saya bersyukur karena papa saya adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia berkata, sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan kami tetap bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu ajaib, sungguh ajaib. Kami percaya bahwa Tuhan memulihkan kami. Dan apa yang kami nantikan, apa yang kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan pemulihan yang Tuhan berikan jauh lebih besar dari apa yang pernah kami punya.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Merlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

aliran berkat akan mengalir dari kehidupan Anda. Kasih Allah ingin mengabulkan kerinduan Anda itu. Itulah sebabnya Ia menempatkan sebuah mesbah dalam kehidupan setiap manusia. Di tempat itu Ia mencari korban yang dipersembahkan kepadanya karena kasih. Bila ada korban di atas mesbah, maka nyala api korban itu dapat dinyalakan. Nyala api itu berasal dari Allah dan bersinar dengan terang, serta membakar semangat orang lain dan memberkati hidup mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Kebodohan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus menghampirinya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit itu menjawabnya, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam." Yesus yang mengerti hal itu, langsung mengadakan mujizat dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka saat itu juga dia disembuhkan. Mungkin saat ini kita tidak sedang sakit secara jasmani, namun sakit dalam masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, atau apapun itu. Melalui pujian ini, Yesus sedang menjamah. Anugerahnya ada bagi kita, janjinya pasti digenapi.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan, karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan

kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: yang telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle

Station, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, Engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda. Sebagaimana Samuel menasihati, janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda, dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Ia gemar melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Akan tetapi, seringkali Ia harus menunggu hingga kita siap sedia untuk menerima hal-hal yang baik itu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mengindahkannya. Pertama-tama Ia harus mempersiapkan kita supaya kita layak menerima hal-hal itu. Hanya dengan demikian kita akan beroleh kesenangan dan berkat yang sesungguhnya. Janganlah melawan apabila Anda harus menanti. Serahkanlah diri Anda kepada ajaran dan proses persiapan agar Anda layak menerima karunia-karunia-Nya. Saatnya Tuhan akan memberi karunia-karunia itu kepada Anda, dan itu bergantung pada diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kembali Tuhan tuntun saya boleh hadir di ruang dengar saudara. Sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara untuk menikmati firman di kesempatan ini yang biasa sampaikan dalam bentuk renungan. Mari saya mengajak sama-sama kita memohon kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus, agar supaya oleh pertolongan Roh Kudusnya kita memperoleh jawaban-jawaban Tuhan oleh firman Tuhan di kesempatan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu keberadaan kami sampai detik ini, ini sebuah kasih karunia yang sungguh patut kami syukuri. Sebelum melangkah beraktivitas lebih jauh di kesempatan ini, kami rindu kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan, memampukan kami, sehingga kami yang lemah diteguhkan dan dikuatkan, yang susah boleh memperoleh penghiburan. Dan jika di antara umat-Mu ada yang sakit oleh firman-Mu, biar mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh urapan khusus buat hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran dan perasaan serta kekuatan manusia, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan di tengah aktivitas kehidupan kami. Oleh firman-Mu kami memperoleh kekuatan. Berfirmanlah dalam nama Yesus Kristus. Kami nikmati firman. Haleluya. Amin. Judul kesempatan di pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan judul renungan berbicara tentang masalah yang diizinkan Tuhan di hari-hari ini. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah yang secara manusia sudah dengan berbagai usaha, sudah dengan berbagai upaya, toh sampai hari ini belum dapat jawaban dan belum terselesaikan? Mengapa Tuhan izinkan kita mengalaminya? Mengapa Tuhan izinkan kita menghadapinya? Jawabannya adalah, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Untuk apa Tuhan izinkan saya dan saudara, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai orang biasa, jemaat yang biasa, mengapa diizinkan Tuhan? Salah satu jawabannya adalah untuk mendewasakan kehidupan kita. Karena ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, mereka-mereka yang akan masuk dalam pesta perkawinan hanya mereka yang dewasa. Kedewasaan diperlukan di hari-hari ini. Karena kita, ketika kita dewasa menghadapi persoalan, terlalu mudah kita memperoleh solusinya, terlalu mudah kita dapat mengatasinya, terlalu mudah kita dapat menyelesaikan. Kehidupan kekristenan tanpa kedewasaan justru mudah terseret, gampang terjerumus, dan pada akhirnya dia menuju pada kesesatan. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan ini? Untuk mendewasakan iman kita, untuk mendewasakan sikap hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Yang kedua, untuk melatih kita. Pasal yang ke-8 ayat 28 jelas, dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, hari-hari ini seakan-akan hukuman yang begitu sulit. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, hari-hari ini mau melatih kita untuk betul-betul berserah total kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari kemarin hidupmu terlalu nyaman. Mungkin di hari-hari kemarin hidupmu terlalu santai dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan usaha. Mungkin di hari-hari kemarin kau terlalu santai, kurangnya berlutut, kurangnya berserah. Dan hari-hari ini, suka atau tidak, setuju atau tidak, Ini yang Tuhan ingin. Dia akan berusaha untuk melatih, mengajar kita, mendewasakan kita. Dia akan mendewasakan saya dan saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, di tengah persoalan dan persoalan yang terus kita hadapi, ada banyak hal-hal yang menjadi pembelajaran untuk kita terus menjadi dewasa, untuk terus kita berserah kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua, mengapa Tuhan izinkan ada masalah yang kita hadapi hari-hari ini? Untuk mendewasakan kita, supaya kita belajar dewasa. Jangan jadi Kristen kanak-kanak. Jangan jadi hamba Tuhan yang kanak-kanak. Masih banyak juga sudah hamba Tuhan tapi masih bersifat kanak-kanak. Apa tanda kekanak-kanakan? Cepatnya ngambek, mudah tersinggung. Dengar, yang mudah tersinggung itu sifatnya kekanak-kanakan. Sadarkan dirimu hari-hari ini. Kalau engkau hidup dengan penuh ketersinggungan, engkau tidak akan pernah menjadi dewasa. Kalau engkau hidup dengan penuh ketersinggungan, engkau tidak bisa diajar. Engkau tidak bisa dilatih. Berat. Banyak orang hari-hari ini khotbah sedikit keras tersinggung, pindah lagi gereja. Persoalannya bukan pindah gereja, saudara. Pindah dari sikap hidupmu yang lama ke sikap hidup yang baru. Itu yang jauh lebih penting. Karena ada banyak orang yang saya lihat sudah sekian kali pindah gereja tapi hidup belum berubah. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan masalah harus kita hadapi? Untuk menyadarkan kita, kita tuh bukan siapa-siapa. Sadar, kita bukan siapa-siapa. Siapapun saudara yang mendengarkan siaran ini, sadarkan dirimu. Mungkin engkau sudah mulai merasa engkau hamba Tuhan yang penuh hikmat dan diurapi serta diberkati dan sukses. Wey, sadar. Kita ini bukan siapa-siapa. Hidup kita ini cuma kasih karunia. Saya sering bilang bahwa kesombongan yang terselubung jauh lebih parah dan menjijikkan di mata Tuhan daripada kesombongan yang sesungguhnya sering kita lihat dipertontonkan oleh kehidupan orang-orang dunia yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Sadar! Dulu gereja banyak, sekarang kursinya kosong. Sadar! Untuk menyadarkan kita, mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi kondisi ini? Dengan kekuatan, dengan kecanggihan, dengan berbagai hal yang terus-menerus diupayakan, diusahakan, toh sampai hari ini belum menemukan yang sesungguhnya, belum menemukan sebuah jaminan yang sesungguhnya. Ini sebuah pertanda bahwa ternyata Tuhan di atas segala-galanya. Hanya Tuhan yang dapat mengantarkan kalau kita menjadi Kristen yang dewasa. Kalau kita mau dilatih oleh Tuhan. Dan kalau kita mau sadar bahwa ternyata kehidupan di dunia ini kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikan sekecil apapun. Saya sering ungkapkan di berbagai kesempatan yang Tuhan izinkan saya tampil. Sadarkan dirimu sekecil apapun pergumulan hidupmu. Terus libatkan Tuhan. Terus libatkan Tuhan. Jangan sampai sudah sangat berat, sudah sangat parah, baru engkau mau berseru dan berteriak kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat, orang-orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, pada akhirnya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Dari tempat ini, dari studio hotline ini, Tuhan, hamba mengangkat tangan kepadamu. Terima kasih untuk situasi dan kondisi ini. Mampukan kami untuk memiliki sikap yang dewasa. Mampukan kami untuk engkau latih dan sadarkan akan kehidupan kami. Karena kami tahu segala sesuatu yang kau izinkan, di baliknya ada rancanganmu yang spesial dan luar biasa. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
2: 94.4 Heartline Radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolet. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongsi, mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sadarkah Anda bahwa semakin panjang penjelasan akan sesuatu, Anda akan semakin bingung dengan penjelasan atas sesuatu itu? Sejujurnya saya lebih senang tinggal di dunia yang jelas hitam dan putih, jawaban ya dan tidak yang jelas. Tetapi hidup tidaklah selalu demikian. Misalnya Alkitab mengatakan, agar kita tidak mengasihi dunia atau segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi, apakah saya kemudian menggunakan pakaian hitam putih dan meminum cuka daripada minum air supaya identitas saya beda dengan dunia? Atau haruskah saya puasa makan daging? Alkitab mengatakan, bersahabat dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Apakah ini berarti saya harus membenci tetangga saya atau orang yang bekerja bersama saya? Tidak. Lalu apa artinya duniawi? Duniawi adalah suatu virus hati, sebuah pemikiran yang mematikan, yang menyebabkan iman kita suam-suam kuku, dan memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Hal ini ditandai oleh 5 karakteristik yang jelas, yang berfungsi sebagai checklist bagi Anda yang mengenal Yesus Kristus. 1. Duniawi ditandai dengan hilangnya kehausan untuk mengenal Allah. Paulus menulis bahwa kerinduan hidupnya yang terbesar adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini seperti Anda pertama kali lahir baru. Juga seperti Daud yang berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Mazmur pasal 63 ayat 1. Yang kedua, duniawi ditandai dengan hilangnya kasih mula-mula. Hal ini mencerminkan hati yang menjadi dingin, jiwa yang suam-suam kuku. Hal-hal yang dulu dianggap penting, sekarang tidak lagi. Hal ini dihadapi oleh jemaat di Efesus. Paulus telah mendirikan sebuah gereja yang sedang bertumbuh, namun 40 tahun kemudian, segala sesuatu berubah menjadi rutinitas dan asal-asalan. Tuhan menegur mereka dan berkata, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Wahyu pasal 2 ayat 4. Apakah perkataan itu untuk Anda juga? Yang ketiga, duniawi ditandai dengan hati yang terbagi. Ini masalah hati. Siapakah Tuhan bagi Anda? Siapakah yang terpenting dalam hidup Anda? Yesus berbicara dengan lugas. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Matius pasal 6 ayat 24. Kemudian Yesus melanjutkan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kata yang Yesus gunakan mempunyai arti melebihi uang. Hal ini merujuk kepada dunia, kekuatan yang menyetir kehidupan saat ini. Saat terang itu datang dan kita mulai memikirkan hidup kita, kita akan menyadari apakah Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Ia menegaskan bahwa kesetiaan tidak dapat dibagi. Ia tidak mau menjadi bagian yang lain. Ia ingin menjadi Tuhan atas seluruh hidup Anda. Yang keempat, membenarkan hal yang telah Anda anggap salah adalah ciri duniawi lainnya. Seperti apa? Pada tahun 1924, dunia mentertawakan seorang Skotlandia yang bernama Eric Liddell yang menolak berlari di Olimpiade pada hari Minggu. Bagaimana mungkin seorang bisa sangat ketinggalan zaman? Liddell memiliki keyakinan bahwa hari Minggu adalah hari penyembahan dan ia menolak untuk membelokkan keyakinannya. Yang kelima, duniawi mempengaruhi prioritas Anda. Melayani orang-orang di pedalaman mengharuskan kita berjalan berjam-jam untuk mencapai tempat ibadah sederhana dan duduk dengan nafas terengah-engah mendengarkan firman Tuhan. Saya teringat akan sesuatu yang telah hilang di dalam kehidupan kebanyakan orang yang hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Skala prioritas Anda menggambarkan dengan cepat seberapa jauh Anda berjalan masuk ke dalam dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
4: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
5: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
4: Oh ya? Terus buat apa aja?
5: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
4: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
5: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
4: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
5: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.